Suara Budaya Sumatera Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

usah takaji kok mandanga bunyi malun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para luju.

0: Selamat pagi sana pandangan. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar Salingka Nagari Pro PRRI Padang untuk hari Kiniko, Minggu 30 Agustus 2026, bersama Abo Mijariani. Mulai dari sana, kita mulai Jokaba nan pertama. Sana pandangan, Dinas Kearsipan Jawa Perpustakaan Sumatera Barat membawa layanan perpustakaan Kaliliang untuk pasien Rumah Sakit Jiwa RSJ Profesor HB Saanin Padang. Layanan itu dijadwalkan hadir setiap bulan untuk meningkatkan minat membaca sekaligus mengasah kemampuan kognitif pasien selama proses pemulihan. Ketua Tim Pelayanan Dinas Kearsipan Jawa Perpustakaan Sumatera Barat, Rozi menyampaikan pihaknya menyiapkan CEO Perpustakaan Kaliliang dan membawa beragam koleksi bacaan untuk pasien. Pada jadwal kunjungan, petugas maagia pendampingan supaya pasien dapat memilih jo membaca buku sesuai jaminan serato kondisinya masing-masing.
1: Memang pasien itu memang pasien yang sudah tingkat kesembuhannya sudah hampir 80%. Ketika mereka itu sudah bisa dilepas, mereka itu memang mencari bukunya itu sangat antusias. Terkait dengan inovasi kencang Kopaja itu adalah salah satu itu inovasi dari perawat Madian. Jadi sekarang itu kan memang pegawai negeri sipil itu dituntut untuk mengeluarkan inovasi-inovasi berkaitan dengan apalagi pejabat fungsional yang sudah Madian. Jadi salah satunya itu ada Madian di HB Saanin itu memang meluncurkan kencang pekerja. Nah, makanya mereka itu harus menggandeng Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat terkait bahan bacaan. Makanya ketika mereka peluncuran inovasi itu, mereka itu mengundang Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat beserta dengan kunjungan perpustakaan keliling.
0: Rozi menjelaskan, layanan ko mulai dibuka hari Minggu nan lalu bersama dengan peluncuran program inovasi kegiatan minat membaca untuk mengasah kemampuan kognitif pasien jiwa kencang Kapoja di RSJ Profesor HB Saanin Padang. Kamungkonyo, program ko dapat rutin dilaksanakan setiap bulan. Sana pandaga, pengolahan karbon biru lewat konservasi mangrove dapat membuka peluang ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pasisia Sumatera Barat. Konservasi mangrove di ekosistem pasisia perlu didukung kolaborasi pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha. Kepala Balai Penataan Ruang Laut BPRL Padang, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rahmat Irfan Syah menyebutkan, mangrove punya kemampuan dan labia gadang dalam menangkap karbon dibandingkan jo kawasan hutan di daratan. Dekarano itu, konservasi mangrove di wilayah pasisia harus dipandang sebagai investasi. Pihaknya menyebutkan pengolahan karbon biru membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, jo pemanfaatan ruang laut. Kolaborasi ko dibutuhkan supaya aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan kelanjutan lingkungan pasisia.
2: Jadi konservasi itu tidak lagi dipandang sebagai pembatasan, rehabilitasi, dan proteksi atau perlindungan terhadap ekosistem tadi harus dipandang sebagai investasi untuk masa depan masyarakat kita di sekitar pesisir.
0: Rahman mencontohkan rehabilitasi mangrove di Ampiang Para, Kabupaten Pasisir Selatan, dan melibatkan para swasta. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dapat menjadi bagian dari tanggung jawab untuk menjaga ekosistem di sekitar ruang laut dan dimanfaatkan. Salam pandangan. Dinas Pekerjaan Umum Jo Penataan Ruang PUPR Kota Padang mengingatkan warga supaya jan membangun atau menutui saluran drainase. Sebab drainase punya peranan penting untuk mencegah genangan air jo banjir di lingkungan masyarakat. Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Handri menyebutkan, masyarakat perlu memperhatikan aturan dalam pembangunan dan berkaitan jo fasilitas umum. Pihaknya meminta pembangunan dan berada di sekitar saluran drainase dikonsultasikan dahulu jo pihak PUPR.
3: Ya, kami berharap masyarakat dengan adanya beberapa kejadian banjir atau bencana beberapa waktu yang lalu tetap waspada dan untuk yang berkaitan dengan fasilitas umum dan pembangunan yang ada di atas saluran drainase ini agar diindahkan, agar tetap dipatuhi dan pelaksanaan pembangunan agar bisa dikonsultasikan dengan PUPR.
0: Malvi menyebutkan perbaikan drainase kini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana. Penanganan diprioritaskan di beberapa titik, diantaranya Kecamatan Lubuk Minturun, Kecamatan Kota Tanga, Kecamatan Pawe, Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Sarato di titik lain di Kelurahan Kuranji. Sana pendaga, atlet gulat Sumatera Barat Gilang Ilhaza tarima menyiapkan diri untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dan kebalansong 19 September sampai 4 Oktober 2026. Gilang Kamampakwe Indonesia pada nomor gulat gaya bebas kelas 74 kg. Gilang menyampaikan, sebelum berangkat ke ajang olahraga gadang di Asia itu, Inyo punya motivasi tinggi untuk tampil maksimal. Dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga pemerintah Kota Padang juga menjadi tambahan sumbangai bagi dirinya dalam menjalani persiapan menuju Asian Games 2026. Untuk persiapan teknis, Gilang bersama tim Tarui menjalani latihan secara intensif di Pemusatan Latihan Nasional Pelatnas Gulat di Jakarta. Program latihan ko dilakukan Jo menjaga konsistensi sampai menjelang hari pertandingan, sehingga kondisi fisik Jo kemampuan teknik dapat berado di tingkat terbaik waktu tampil di Jepang.
4: Kami merasa sangat bersemangat ikut serta dalam pertandingan ini. Pemerintah Sumatera Barat dan Kota Padang juga mendukung dan menyupport kami sebelum berangkat menuju TC Asian Games ini. Tentang persiapan, kami di Sumatera Barat terus mempersiapkan sebaik mungkin sampai datang ke hari pertandingan berlatih. Hari latihan pagi dan sore serta juga menambah latihan pada siang hari. Harapan dari kami pasti akan memberikan yang terbaik untuk negara dan nama baik TNI.
0: Gilang dan Jo dipersiapkan sebagai salah satu atlet Sumatera Barat untuk menghadapi PON NTB 2028 punya rekam prestasi dan cukup membanggakan. Pada PON 21 Aceh Sumut 2024, Inyo sukses menyumbangkan medali ame untuk kontingen Tanah Minang. Sementara pada SEA Games 2025 di Thailand, Gilang berhasil meraih medali perak. Yalah dan sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisua basua balia joka badan lain pulo pada wakatunan samo. Ambon membawakan kabar, Micariani mengucapkan terima kasih.
5: Kato surang dibulati. Nan mana kato saio? Kok singke uleh maule senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kaba salingkanagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you Piak. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah, ha?
2: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus katampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makana lo diupiak, bak adik capek banap mak manukan piti rial tu. Ndak ka mamang gak bangga ya mak dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mamang gak mak tu uang urang pi. Awak urang Indonesia, tu bangga awak jo rupiah.
3: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah kok ngak sialai.
2: Iyo tulu tu mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwo Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwo Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: cendrawasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Paterere Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dan Suara Padang di pagi hari ko, balik kita di Semangat Pagi, ragam informasi kami bagikan hingga beko pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kini ko dan Suara Padang kita update dulu dunia internasional. Di mana beritanya pun bisa dan sana akses di rri.co.id. Jadi dan Suara Padang, jumlah korban tewas akibat dari banjir di tanah longsor dahsyat di Nepal mencapai 623 orang hingga Sabtu 29 Agustus 2026 kapatang. Tim pencarian itu masih tarik menyobokkan jenazah dan bawa arus sungai akibat dari darahnya aliran sungai. Jadi dan Suara Padang, kepolisian Nepal ku menginformasikan telah menemukan 602 balai jenazah, 606 balai jenazah, termasuk 233 jenazah di distrik Chitwan, 158 jenazah di Nawal Parasi Timur. Kedua daerah itu termasuk daerah Nepal yang parah terdampak bencana. Puluhan korban lainnya itu disebutkan pula di Gorkha, di Dading, serta di Nowakot, sasuda sungai Botekoshi, Jotrisuli, Maluap. Kedua sungai itu merupakan jalur air utama nambah hulu di kawasan Himalaya. Jadi darahnya arus sungai membawa material jo jenazah itu inggu ke wilayah nan jauh dari lokasi tajadinya bencana. Sejumlah jenazah bahkan disoboan mendekati perbatasan Nepal jo India. Saketeknya dan Suara Padang, 638 orang masih dinyatakan hilang di wilayah Nepal. 500 sabalai orang diantaronya merupakan warga negara asing. Bencana iko berdampak pada wilayah Tiongkok, jo 7 orang tewas, 550 lainnya masih dilaporkan hilang di negara itu.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan

0: bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
0: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandangan, kini kok kita update balik informasi masih dari rri.co.id. Di mana Dan Sana Pandangan Bank Indonesia BI Sumatera Barat mengadakan Sumber Kreatif Ekonomi Festival 2026 pada tanggal 28 hingga hari ko Dan Sana 30 Agustus 2026 di Ballroom Hotel Pangeran Beach Padang. Tema yang diusung itu mendorong daya saing ekonomi kreatif Sumatera Barat berkelanjutan melalui sinergi geotransformasi digital. Kepala BI Sumatera Barat Muhammad Abdul Majid Ikram mengatakan SCF Iko mengintegrasikan promosi produk, edukasi, transaksi digital, akses pembiayaan, bisnis matching hingga perluasan akses pasar. Kegiatan ikut pun melibatkan pemerintah daerah, perbankan, dunia usaha, buyer, investor hingga masyarakat umum. Majid menyebutkan kalau SCFR ikut menghadirkan berbagai produk UMKM Sumatera Barat dan terbagi dalam sejumlah zona, yaitu wastra, ada fashion, kriya, kerajinan, makanan, jual minuman olahan, serta produk usaha berbasis keberlanjutan. Kehadiran berbagai produk IKO diharapkan bisa memperluas peluang pemasaran sekaligus meningkatkan daya saing UMKM daerah. Selain promosi produk, SCF 2026 pun memfasilitasi bisnis matching juga pembiayaan untuk pelaku UMKM yang nilainya mencapai 108 miliar rupiah. Majid mengatakan kalau pengembangan UMKM tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, pelaku usaha pun perlu memperkuat pengelolaan bisnis, memanfaatkan transformasi digital, memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan kemampuan menembus pasar nan jauh lebih luas.

0: penyimpan dokumen penting merupakan hal krusial yang patut menjadi perhatian. Dokumen-dokumen ini meliputi ijazah, surat kepemilikan bangunan, surat nikah, akta kelahiran, atau surat-surat kependudukan. Inilah beberapa tips yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen penting supaya tidak hilang dan mudah juga untuk dicari ketika perlu. Yang pertama, fotokopi dan scan dokumen. Tujuannya adalah ketika memerlukan dokumen tersebut, tidak harus mengeluarkan yang asli sehingga mengurangi resiko hilangnya dokumen dan juga jika terjadi kerusakan atau hilangnya dokumen asli, akan lebih mudah melakukan pengurusan pembuatan dokumen yang baru. Berikutnya adalah laminasi, yaitu melapisi dokumen dengan plastik khusus yang akan dipanaskan sehingga dokumen terlindung dan tidak cepat rusak. Yang ketiga, menyimpan di map display book yang dipenuhi dengan beberapa kantong plastik bening. Ada yang berisi 20 sampai dengan 100 kantong plastik. Dengan map jenis ini, sahabat budaya bisa menemukan dokumen yang dicari dengan lebih mudah. Yang berikutnya adalah beri label nama pada display book agar mempermudah mencari dokumen. Juga simpan di brankas atau lemari penyimpanan. Dan yang terakhir, menaruh kamper atau silika gel untuk mengurangi resiko kerusakan dokumen karena lemari penyimpanan yang bukan brankas memiliki kecenderungan menjadi lembab seiring berjalannya waktu.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ulat Sumatera Barat Gilang Ilhaza terus mempersiapkan diri menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang akan berlangsung 9 September hingga 4 Oktober 2026. Gilang akan memperkuat Indonesia pada nomor gulat gaya bebas kelas 74 kg. Terbesar di Asia itu, Gilang mengaku punya motivasi tinggi untuk tampil maksimal. Dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kota Padang menjadi tambahan semangat untuk dirinya dalam menjalani persiapan menuju Asian Games 2026. Untuk persiapan teknis, Gilang bersama tim Tarui menjalani latihan secara intensif di Pemusatan Latihan Nasional Pelatnas Gulat di Jakarta. Program kau dilakukan juga menjaga konsistensi hingga mendekati hari pertandingan, sehingga kondisi fisik dan kemampuan teknik dapat berada pada level terbaik waktu tampil di Jepang. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Lahan persawahan di Korong Tanah Taban, Nagari Pasialawe, Kecamatan Lubuk Aluang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir 2025 mulai pulih josa capeknya dipanen dek petani. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman, Irawati Febriani, mengatakan kondisi itu menjadi bukti bahasanya lahan pertanian dan terdampak bencana bisa balik dimanfaatkan apabila ditangani secara tape serta melibatkan kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, pemulihan tidak hanya difokuskan pada kondisi fisik lahan, tetapi diarahkan pula untuk memastikan kebutuhan dasar pertanian, terutama kata sadion ayah. Disampaikan sebelumnya, bencana nanti jadi, petani di kawasan itu masih mengandalkan semua memenuhi kebutuhan air persawahan karena alun punya jaringan irigasi teknis.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom, PT RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, MTSN 5 Kota Padang membiasakan murid melaksanakan salat zuhur berjamaah setiap hari sebagai bagian dari pembentukan karakter dan penguatan nilai keagamaan. Kegiatan itu diadakan di Masjid Ar-Rahman menjadi implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat jo panca cinta, khususnya cinta kepada Allah jo Rasulullah. Dilansir dari laman resmi Kemenag Kota Padang, Sabtu 29 Agustus 2026, salat zuhur berjamaah akan dilaksanakan dalam 2 shift karena kapasitas masjid alun bisa menampung seluruh murid secara bersamaan. Gelombang pertama diikuti murid kelas 9, jo kelas 8, sehingga yang berikutnya shift nangka 2 kelas 7 jo kelas 81 jo 83. Kepala MTSN 5 Kota Padang, Nof Rizal, mengatakan pembiasaan ibadahku dilakukan membentuk murid yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi punya karakter, jo kedekatan, jo nilai-nilai keagamaan. Menurutnya, salat berjamaah dibangun sebagai budaya madrasah dan dilakukan secara konsisten. Jadi memang di sana pandangan pendidikan di madrasah tidak cukup membentuk murid dan cerdas saja, tetapi harus menjadi generasi dan daki insya Allah mencintai Rasulullah, jom menjadikan ibadah sebagai bagian dari kehidupan.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Dik, pinjam helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya kita ke informasi berikutnya kini ko dari rri.co.id. Dan sana bisa pulo update informasi ko satu hari melalui website kita rri.co.id. Jadi dan sana pandangnya tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Padang UNP mengadakan kegiatan bertajuk pelatihan matematika ceria berbasis teknologi untuk guru SD pembangunan laboratorium UNP sebagai penguatan pedagogik jo kesiapan tes kompetensi akademik siswa. Kegiatan ini dimulai saja hari Sabtu 29 Agustus 2026 dilaksanakannya secara bertahap hingga November 2026. Program ko diketuai Profesor Syafri Ahmad PhD. Di mana Profesor Syafri Ahmad mengatakan pelatihan ko dirancang untuk membantu guru mengembangkan pembelajaran matematika karena menyenangkan dan terarah sesuai kebutuhan siswa sekolah dasar. Teknologi yang dipakai yaitu memvisualisasikan konsep, menyediakan latihan nambah variasi serta magia umpan balik terhadap proses belajar siswa. Profesor Syafri Ahmad pun mengapresiasi UNP yang taruh magia dukungan terhadap pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Dukungan itu memungkinkan tim melaksanakan pelatihan jo pendampingan secara bertahap basamo jo guru SD pembangunan laboratorium UNP hingga November 2026. Dikatakan pula bahasanya pelatihan itu indak diarahkan pada latihan soal saja, penguatan pemahaman konsep, penalaran, penerapan matematika dalam situasi sehari-hari, jo pembiasaan menyelesaikan masalah, itu menjadi bagian yang disiapkan untuk mendukung kesiapan siswa menghadapi TKA atau tes kompetensi akademik.

0: Malamang sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau menjelang bulan puasa. Konon tradisi itu muncul tak lepas dari peran Syekh Burhanuddin, ulama asal Pariaman. Kala itu, Syekh Burhanuddin melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, saat itu Syekh Burhanuddin rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahim dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhi makanan. Namun, Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu, lalu mengalasnya dengan daun pisang muda, beras ketan putih, dan santan, lalu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar.
1: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat. Lakukan meditasi. Tidur yang cukup. Selalu berpikiran positif. Dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu.
2: Hai warga Kota Padang, RRFest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026, diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

92,4 MHz perompak suara budaya Sumatera Barat. Dan sarapadaga di pagi hari kok cuaca masih cerah di luar dan sana. Masih bisa dinikmati, masih bisa digunakan waktu kok untuk berolahraga. Terutama nah memang di hari Minggu pagi kok punya kesempatan karena memang rata-rata orang libur di hari Minggu. Jadi bisa lah untuk mengisi waktu Minggu paginya kok jo sekalian olahraga jo cuci mata di Car Free Day. Yalah, dan pastinya dan sana pandangnya kita masih berbagi informasi di pagi hari ko dan sana. Beko ada informasi-informasi menarik lainnya masih bersama Ambo Micaryani hingga Beko pukul 2 balik waktu Indonesia Barat.

0: Din Sana Pandaga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menyiapkan kajian mitigasi bencana untuk persiapan pembangunan sekolah rakyat. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pasaman Barat, Zulkarnain, mengatakan, rapat teknis mengenai kajian itu bersama mojo sejumlah organisasi perangkat daerah OPD telah dilakukan beberapa waktu. Menurutnya pengkajian melibatkan berbagai unsur teknis antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, pihak kecamatan, pemerintah negari, serta beberapa OPD teknis lainnya. Disebutkan bahasanya keterlibatan lintas sektor kok diperlukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi lokasi, potensi ancaman bencana, aspek lingkungan, tata ruang, aksesibilitas, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Sana Pandaga. Pemerintah Kota Pariaman Sumatera Barat membentuk kampung sanitasi di Desa Kota Marapa, Kecamatan Pariaman Timur sebagai salah satu upaya untuk memperkuat perilaku hidup berhasil serta sehat sekaligus memutuhi rantai stunting di daerah itu. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen mulai dari Pemkot Pariaman, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia HAKLI Kota Pariaman, pemerintah Desa Kota Marapa, mahasiswa organisasi profesi, tokoh masyarakat hingga DPRD diperlukan untuk menjaga sanitasi di lingkungan berhasil di daerah itu. Aliko karena upaya menjaga sanitasi di lingkungan merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai kehidupan dan baik sebab kesehatan masyarakat berkaitan jo kondisi lingkungan tempat tinggal.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

ingin melihat betapa agungnya karya Sang Maha Pencipta, berkunjunglah ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sana terdapat panorama cantik bak lukisan mahakarya alam, yaitu Goa Batu Kapal. Dinding-dinding goa maupun permukaan tebing Goa Batu Kapal berhiaskan guratan-guratan dengan motif cantik, seolah alam berupaya menunjukkan bakat seninya. Masyarakat sekitar menamakannya Batu Kapal karena bentuk lorongnya mirip dengan kabin kapal.

0: Begitu menjejakkan kaki di bibir kapal, kita akan disambut kawanan burung walet dan kelelawar yang berterbangan di dinding atas goa. Rintik air yang jatuh ke sungai, ditambah suara walet dan kelelawar, terdengar seperti alunan musik yang amat merdu. Stalaktit ataupun bebatuan yang menggantung dari langit-langit goa membentuk corak dan varian warna yang indah dipandang mata. Susunan bebatuan itu membentuk ruangan-ruangan yang luas dan bertingkat. Begitu juga stalagmit atau pembentukan bebatuan secara vertikal yang tumbuh dari bawah ke atas yang terbentuk dari air menetes akan banyak ditemui di lantai goa.
1: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
3: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
2: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
3: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pendengar pukul 9.08 balai mini waktu Indonesia Barat, kini kau dan sana. Kita tetap masih akan berbagi informasi pulau di pagi hari ko. Alah menjelang siang, tapi tenang saja, masih banyak yang memanfaatkan waktu ko untuk berolahraga. Dari tadi mengecen olahraga, apakah diri sendiri olahraga? Harus menyempatkan diri, dun sana dalam seminggu tuh rutin sekali atau dua kali. Kalau paling mantap mah 3 kali, tapi kok dapat yang rutin, biar terasa manfaatnya. Dan sana padaga, kita ke informasi dan bariku iko di mana Wawako Solo mendorong pelestarian tradisi merandang di Karangan Prajar. Wakil Wali Kota Solo Suryadi Nurdal membuka lomba merandang tingke SLTS Kota Solo. Kegiatan ini berlangsung di Istiqlal Park, Kota Solo hari Sabtu 29 Agustus 2026. Suryadi mengatakan kalau lomba merandang menjadi sarana untuk mengenalkan tradisi Minangkabau kepada generasi muda. Menurutnya merandang indah sekedar kegiatan memasak, tetapi mengandung nilai budaya jo pembentukan karakter. Proses merandang mengajarkan kesabaran, keuletan, ketelitian, serta gotong royong. Jadi nilai itu dirasa sangat perlu untuk diperkenalkan kepada generasi muda sejak dini. Perkembangan zaman itu bisa mengancam keberlangsungan tradisi apabila tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan karena itu pelajar perlu dilibatkan pula dalam kegiatan-kegiatan nan berkaitan jo budaya Minangkabau. Randang itu punya potensi ekonomi dan bisa dikembangkan generasi muda. Keterampilan merandang ko dinilai bisa menjadi bekal untuk membuka peluang usaha, jo mendorong kemandirian ekonomi.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Nyebur
2: buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
2: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodoh amat.
2: Bilangin gak mau denger. Kan kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
3: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indang adalah salah satu pertunjukan sastra lisan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Padang Pariaman, dalam bentuk dendangan dengan instrumen pengiring berupa rafai atau sejenis rebana kecil. Pertunjukan Indang menampilkan tiga kelompok penyaji, yaitu kelompok tuan rumah yang disebut dengan pangka dan dua kelompok tamu disebut dengan ale. Satu kelompok Indang terdiri dari 8 sampai 22 orang pemain yang semuanya laki-laki, dipimpin oleh seorang dikir atau kreator, dan lainnya adalah anak Indang. Satu kelompok penyaji akan menampilkan materi pembukaan berupa permintaan izin dan kerelaan, manasik berisi kajian keislaman, pasambahan berupa sapaan dan permintaan maaf, dan lainnya, lundiangan berupa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, serta penutup yang berisi permintaan

Room, PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandanga masih dari rri.co.id, di mana Miftahul Khaira, siswi MTSN 5 Kota Padang, itu membawa nama sekolahnya dalam Olimpiade Bahasa Arab atau OBA tingkat Provinsi Sumatera Barat di UIN Syekh M. Jamil Jambe di Bukit Tinggi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Sesudah lolos dari tingkat kota, sesudah itu berjuang pula untuk memperebutkan tiket menuju ke ajang OBA di tingkat nasional. Wakil dari Kepala MTSN 5 Kota Padang bidang kurikulum Riza Puspitasari menyampaikan, keikut serta Miftahul Khairako di tingkat provinsi merupakan

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Siti, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: merupakan tradisi yang ada di daerah Minangkabau yang sampai saat ini masih dipertahankan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Tradisi turun mandi dilakukan pada bayi yang baru beberapa hari dilahirkan, yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa telah hadir seorang bayi dari keluarga yang mengadakan kegiatan turun mandi ini. Tradisi tersebut dilaksanakan pada hari ganjil untuk bayi laki-laki dan pada hari genap untuk bayi perempuan. Adapun prosesi turun mandi tersebut adalah keluarga menyiapkan berbagai persyaratan, di antaranya batiah bareh dan obor. Syarat lain yang unik adalah adanya bibit karambie atau kelapa. Bibit kelapa itu dihanyutkan oleh orang tua bayi dan disambut oleh beberapa orang di hilir sungai. Kelapa yang dihanyutkan itu dicuci terlebih dahulu dan akan ditanam di dekat sungai di mana bayi tersebut akan dimandikan. Bibit kelapa tersebut dipergunakan untuk menghitung umur bayi. Kelapa yang telah ditanam itu umurnya akan seumuran dengan bayi yang telah lahir.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dan sana pandangan. Pemerintah Kota Pariaman Sumatera Barat mempaku identitas petugas penarik retribusi sampah sarato pengawasan guna untuk mengantisipasi adanya oknum nan indak resmi yang memungut pembayaran dari warga jo pelaku usaha di daerah itu karena dapat merugikan masyarakat jo pendapatan asli daerah PAD. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Muhammad Arif Gunawan mengatakan hal itu dilakukan pasca adanya oknum masyarakat yang identitasnya masih diselidiki mendatangi warga jo pelaku usaha untuk menarik retribusi sampah atau uang kebersihan senilai Rp50.000. Tindakan oknum iko dipakue jo adanya karcis palsu. Disampaikan pihaknya yang mendapatkan laporan tindakan dilakukan oknum itu di Pariaman indak sajo terjadi beberapa hari nan lalu tapi alah beberapa bulan nan lalu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sarana pandaga. Perpustakaan Umum Kota Bukit Tinggi Syafruddin Prawira Negara ala beroperasi jemlayani masyarakat sebagai ruang literasi, pembelajaran, serta pengembangan keterampilan. Berada di bawah naungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukit Tinggi, perpustakaan Iko dikonsep indak hanya menjadi tampek membaca, jo menyimpan koleksi buku, tetapi dikembangkan pula sebagai ruang beraja, basamo yang interaktif, edukatif, serta inklusif. Kabid IKP Kominfo Bukit Tinggi Riri Alhadila mengatakan perpustakaan umum Kota Bukit Tinggi dilengkapi berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan dan aktivitas masyarakat. Fasilitas itu meliputi ruang baca umum, ruang referensi, ruang baca anak atau corner storytelling, ruang teater sarato aula multifungsi, working space, pojok baca digital atau pocadi, sarato komputer publik, jo akses internet, area outdoor, sarato taman literasi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

anak cerdas Indonesia. Kita mulai ya. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Jumpa kembali dalam siaran kesayangan kita, Anak Cerdas Indonesia. Yang pasti ada informasi dan hiburan di sini. Mau tahu seperti apa? Nah, ini contohnya teman-teman. Kita dengarkan dulu teman-teman kita berikutnya.

0: 那些？
1: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
0: Wah, selesai juga ya olahraga hari ini.
2: Hai teman-teman, tadi aku barusan berolahraga. Senam ringan saja kok, sesuai kemampuanku.
0: Oh iya, berbicara tentang olahraga, teman-teman suka olahraga tidak?
2: Olahraga itu banyak manfaatnya loh teman-teman.
0: Tapi olahraga yang kita lakukan harus sesuai dengan usia kita, kemampuan kita, dan juga sesuai dengan kondisi kesehatan kita.
2: Olahraga apa sih yang cocok buat teman-teman?
0: Bisa ditanya orang tua masing-masing ya.
2: Nah, kita dengar yuk beberapa teman kita berikut ini. Kira-kira mereka suka olahraga apa ya?
3: Hai, saya Nisa. Saya suka sekali bermain sepeda. Kalau saya disuruh mama saya pergi ke warung, saya pergi ke warung pakai sepeda.
4: Saya Mesa. Mesa suka sekali berenang. Mesa berenang setiap minggu pagi sama ayah. Mesa senang sekali berenang.
5: Hai, nama saya Sila. Saya suka sekali berandai. Randai itu sangat menyenangkan. Ada kawan-kawan, bisa bersilat. Banyak macam bisa dipelajarkan.

0: cerdas Indonesia.
1: Teman-teman, terima kasih ya masih mendengarkan acara Anak Cerdas Indonesia RRI Padang. Masih kita lanjutkan cerita kita tentang olahraga dan manfaatnya. Untuk anak-anak seperti kita, olahraga ternyata juga banyak manfaatnya, teman-teman. Di antaranya, mencegah obesitas atau berat badan berlebih. Olahraga yang dilakukan secara rutin sejak dini terbukti dapat membuat kita terhindar dari risiko obesitas atau berat badan berlebih. Dengan berolahraga setidaknya 3 kali dalam seminggu, risiko obesitas pada anak berkurang hingga 31%. Jika disertai dengan pengaturan makan yang baik, risiko kelebihan berat badan pada anak bisa lebih dikurangi lagi. Manfaat lainnya bisa meningkatkan fungsi kognitif. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa kebiasaan berolahraga akan meningkatkan fungsi kognitif dan kecerdasan kita secara signifikan. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita rehat sejenak sambil dengar lagu yuk.

Terima kasih teman-teman masih mendengarkan siaran ini. Oh iya, tadi kita sudah berbicara tentang manfaat berolahraga kan? Kalau teman-teman berolahraga sering sendiri atau bersama-sama? Bagi dong ceritanya teman-teman, seperti teman kita ini.

0: saya suka berolahraga bersama mama saya.
1: Kalau Mesa suka berolahraga sama ayah Mesa.
0: Kalau saya berolahraga sama teman-teman saya.
1: Anak cerdas Indonesia.
2: Teman-teman, kita sudah belajar dan juga bergembira bersama dalam acara ini. Semoga teman-teman juga senang ya mendengarkannya. Wah, tanpa terasa sudah di penghujung acara kita loh teman-teman. Terima kasih ya sudah mendengarkan acara Anak Cerdas Indonesia

0: jalan-jalan keliling Indonesia, mampir dulu ke jembatan Siti Nurbaya. Udahan dulu ya, anak cerdas Indonesia. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Bro, kayaknya kita nyasar. HP gue mati lagi.
2: Sabar, bro.
1: Perut gue lapar nih, bro. Makanan kita udah habis. Gue gak mau mati kelaparan di sini.
2: Sabar. Ini gue lagi nyari pertolongan.
3: Misi, Mas. Ada paket atas nama Pak Hendra. Pesan makanan 2 bungkus nasi padang ekstra kerupuk jange.
2: Yap, bener, mbak. Makasih ya, mbak. Bro, ini gue pesan makanan.
1: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga. Tapi kok lu bisa order sih?
2: Bisa dong, gua kan pakai SMS banking dari Bank Nagari. Jadi bisa diakses melalui SMS walaupun kuota internet habis. Dan bisa layanin transfer juga loh.
1: Wah, keren juga ya. Kenapa tadi kita gak nebeng pulang aja ya? Mbak.
2: Oh iya, tolong.
4: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
2: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mak lalu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
1: Jadi Makkah money changer, wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banget.
1: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
2: Mangga lo awak ke mama enggak sama tuang urang, Pia. Awak urang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
1: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak di sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dengan dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur dan sejumlah pulau di lepas pantai sebelah baratnya dengan luas perairan laut lebih kurang 186.580 km persegi. Perairan pantai barat dan Kepulauan Mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nelayan dapat menangkap beragam jenis ikan di kawasan ini. Ikan kerapu, udang, rumput laut, kepiting, dan mutiara merupakan beberapa hasil perikanan laut andalan. Kondisi geografis seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat pesisir untuk mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Sebagai salah satu mata pencaharian yang telah turun-temurun diwariskan, para nelayan di Sumatera Barat juga memiliki tradisi unik yang syarat akan makna dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah tradisi Maelo Puke atau menarik pukat yang juga telah turun-temurun diwariskan oleh para nenek moyang orang Minangkabau yang berprofesi sebagai nelayan. Menurut goodnewsfromindonesia.id, Maelo Puke merupakan tradisi menangkap ikan oleh nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Istilah Maelo Puke berasal dari bahasa Minang. Maelo berarti menarik dan Puke yang artinya pukat. Sehingga secara harfiah, Maelo Puke

0: memiliki arti kegiatan menangkap ikan dengan cara menarik pukat atau jala. Milo Puke ini dilakukan oleh sekelompok nelayan yang bergotong royong menarik pukat ke tepi laut. Milo Puke biasanya memakan waktu lebih kurang 2 jam. Selama proses tersebut, dibutuhkan 10 hingga 15 orang nelayan untuk menarik pukat secara bersama-sama. Proses awalnya dimulai dengan terlebih dahulu menebar jaring pukat ke tengah laut oleh nelayan dengan menggunakan perahu bermesin di belakangnya. Pukat lantas ditebar seluas-luasnya di bagian perairan yang diprediksi memiliki banyak ikan. Puke ditebar melebar mengikuti garis pantai, kemudian nelayan kembali ke pinggir pantai. Pukat yang ditebarkan oleh nelayan tersebut diikat dengan tali yang ujung tali itu ditinggalkan di bibir pantai. Setelah menunggu 15 sampai 20 menit, masing-masing ujung puke mulai ditarik. Kemudian ikan terjebak di bagian tengah jaring. Ikan-ikan kecil akan terlepas karena ukuran pukat sudah diperhitungkan besaran ikan yang akan ditangkap. Tali pukat yang ditinggalkan itulah yang kemudian ditarik secara bersama-sama oleh nelayan agar pukat menepi ke bibir pantai. Ketika menarik tali pukat atau Milo Puke, para nelayan mengikatkan tali ke pinggangnya seraya membentuk garis lurus. Antar nelayan perlu mengatur jarak agar rentang tali pukat terjaga stabil. Nelayan yang berada di posisi paling belakang lantas pindah ke posisi paling depan, dan yang paling depan akan bergeser ke barisan kedua. Begitu seterusnya sampai pukat menepi di pantai dengan ikan yang telah terperangkap di dalamnya. Ikan hasil tangkapan itu disebut dengan lauk puke atau ikan hasil pukat. Ikan ini termasuk ikan segar yang mudah rusak atau perishable foods, sehingga ikan hasil pukat langsung dipasarkan begitu Milo Puke selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Milo Puke merupakan kegiatan menangkap ikan yang ramah lingkungan. Ikan ditangkap hanya dengan menggunakan pukat atau jala tanpa bahan peledak atau bahan kimia lainnya. Secara tidak langsung, Milo Puke mendatangkan dua hal positif sekaligus, yaitu ikan berhasil ditangkap lebih banyak dan ekosistem laut tetap terjaga. Dikutip dari westsumatra360.com, tradisi Milo Puke di Kota Padang telah ada sejak era 1940-an, dan pada masa itu Milo Puke masih berjalan dengan cara yang sederhana dan menggunakan peralatan yang terbatas. Pada tahun 1942, Milo Puke terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Milo Puke yang dilakukan di atas sampan dan di pinggir pantai. Walaupun menggunakan jenis alat tangkapan yang sama, perbedaannya terletak pada lokasi dan jumlah orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Milo Puke mencakup nilai-nilai gotong royong, berbagi rezeki, menjaga lingkungan, dan kearifan lokal. Berbagi rezeki mengacu pada tindakan memberi sebagian hasil tangkapan kepada kelompok nelayan lain yang disebut mancaca. Mancaca adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikut dalam pekerjaan Milo Puke, tetapi membantu menarik tali puke yang telah dibentangkan oleh nelayan. Meskipun bantuan mereka hanya sementara, mereka tetap mendapat bagian dari hasil tangkapan yang tidak diambil oleh nelayan. Selain itu, menjaga lingkungan juga menjadi fokus, terutama dalam membersihkan sampah yang dapat mencemari laut, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Kearifan lokal yang terus terjaga ini tercermin dalam kebudayaan yang turun-temurun terus dirawat oleh masyarakat pesisir pantai Sumatera Barat. Mulai dari pesisir pantai Pasaman Barat, Padang Pariaman, Padang, pesisir selatan, dan daerah lainnya. norma, kebiasaan, dan keterampilan dalam melepuke yang diwariskan dari generasi ke generasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga ekosistem laut supaya tidak rusak. Pada akhirnya, melepuke lebih dari sekedar kegiatan menangkap ikan. Melepuke lekat dengan ihwal tradisi nelayan Minang yang mengajarkan banyak makna, termasuk makna menjaga hubungan dengan manusia lewat gotong royong dan hubungan dengan alam dengan tidak merusak laut.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: Dan sana padanga, Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat menyediakan pelayanan penertiban, maksud kami penerbitan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi untuk nelayan untuk mendukung kelancarannya beraktivitas dalam menangkap ikan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam Rosva Desuwira mengatakan, rekomendasi diagiakan nelayan dan ala memenuhi persyaratan dan ala ditentukan. Dikatakan pula syarat untuk mengurus rekomendasi itu diantaranya fotokopi nomor induk berusaha, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan atau KUSUKA. Sesudah itu foto perahu jo tagging lokasi, foto mesin tempel basarato jo nomor rangko mesin, jo tagging lokasi, sarato mengisi formulir permohonan, laporan sarana, sarato prasarana. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana pandanga. Pemerintah Kota Pariaman menerima bantuan 1 unit pesawat nirawak atau drone pertanian dari Kementerian Pertanian Kementan RI guna untuk mendukung efisiensi percepatan tanam serta pengendalian hama tanaman secara masif. Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, Ismadi mengatakan, Pemkot Pariaman mengusulkan bantuan ampek unit pesawat nirawak untuk ampek kecamatan dan adu di daerah itu kepada Kementan RI. Namun untuk tahap awal ko, pemerintah pusat merealisasikan 4 unit pesawat nirawak. Pesawat nirawak itu alat tiba di Pariaman, kini ko pemerintah setempat sedang menunggu tim ahli dari pihak penyedia untuk magi pelatihan teknis kepada para operator lokal dan ala ditunjuk.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom, Patra dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandangan, kita masih menghadirkan rangkaian lagu-lagu Minang di siang hari kau dan sana. Di hari Minggu yang ragam kegiatan orang banyak banget kok lah di hari Minggu. Adonan bakumpul saja di rumah Jo keluarga tercinta. Adonan punya rencana baik ke luar kota bawa wisata. Atau mungkin ada yang punya hajatan hari ko, punya acara keluarga. Atau sekedar pay shopping, pay berlibur dan sebagainya. Apapun itu aktivitasnya, semoga perampek dari Padang selalu menjadi pilihan untuk mewarnai ruang dengar jo aktivitas dan sana kesadonya. Yalah kalau begitu masih ada informasi-informasi yang akan dibagikan pulau dan sana pandangnya. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat Beko, kita lanjut ke lagu nomor berikutnya dari Adistia. Samanja kanduang lah tiado.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Hai warga Kota Padang,
2: RRI Fest 2026
1: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya yang namanya Car Free Day itu paling bisa benar dimanfaatkan untuk para pelaku UMKM, memanfaatkan momen itu untuk berjualan, memperkenalkan merek kepada para pengunjung CFD. Tapi dun sana pandangnya ada tipsnya yang bisa dilakukan supaya ramai nama Bali dan semakin dikenal. Yang pertama tuh bisa memilih produk yang cocok untuk pengunjung CFD. Tapi kadang-kadang awak lah punya produk seorang, ya udah tinggal menyesuaikan saja. Yang pastinya dibuat pula tampilan boothnya yang menarik. Bisa pakai spanduk atau papan namonan jale serta mudah dibaca dari jauh. Warnanya, kemasannya, penataan produknya yang menarik. Itu perlu menjadi perhatian pulo sehingga membuat orang jadi yang awalnya nyo lewat saja jadi nyo beranti sarato mencaliak-caliak bahkan membeli dagangannya.

Olahraga bukan hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tapi juga dapat membantu mengatasi depresi ataupun perasaan cemas. Mungkin saat kondisi ini terjadi, olahraga jadi pilihan terakhir yang ingin Anda lakukan. Tapi melakukan olahraga atas dasar motivasi diri sendiri bisa membuat perubahan besar. Melakukan olahraga teratur akan membantu melepas hormon endorfin atau senyawa kimia otak yang bisa meningkatkan suasana hati. Olahraga juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang sering muncul saat cemas dan depresi. Olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang lain, dan mengurangi risiko munculnya depresi atau cemas yang berlebihan.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Dari Padang Laweh di Kecamatan Koto 7 di Kabupaten Sijunjung. Sebuah kawasan pertanian yang sebagian besar masyarakatnya hingga saat ini masih mempertahankan kehidupan sebagai petani. Masyarakat Nagari Padang Laweh dalam kesehariannya memang bertani, yang selalu memperhatikan simbol-simbol kehidupan dan senantiasa mengarifi penanda alam sesuai filosofi yang diwarisi nenek moyang Minangkabau, yaitu alam tak kambang jadi guru.

0: kerja keras dan gotong royong menjadi karakter masyarakat Padang Lawe. Namun, ada waktunya untuk menghibur diri. Banyak permainan anak nagari kesenian rakyat yang diwarisi turun-temurun, diantaranya adalah kesenian Baombay. Nenek Juriah berumur 95 tahun masih lancar melantunkan dendang ombay. Walau secara fisik, sang nenek dan rekan segenerasinya tidak mampu lagi berperan dalam permainan. Namun, mereka tetap setia, tetap menjaga pewarisan seni budaya Baombay.
1: Nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, nyoy, ny

Baombay adalah sebuah kesenian tradisi yang berpadu dengan acara ritual masyarakat Padang Lawe yang nyaris punah ditelan oleh masa. Bercocok tanam sebagai usaha utama kehidupan mereka yang setiap kali turun ke sawah. Pada saat masa bertanam dimulai, ritual kesenian ini selalu mengiringi kaum ibu yang akan melaksanakan tanam padi.

gerak tari mereka menggambarkan cara mereka bercocok tanam. Sementara bunyi-bunyian yang muncul terdengar sebagian berasal dari alat-alat tani yang selalu mereka pakai. Sambil bekerja, mereka selalu bersenda gurau dan berdendang. Dalam tarian dan dendang mereka, terdapat serangkaian cerita kehidupan keseharian dalam lagu dan syair yang mereka dendangkan, berisi pituah dan juga pantun, sehingga tari Baombay syarat akan makna kehidupan sekaligus penuh kesakralan dan juga bernuansa magis. Baombay merupakan kesenian yang lahir daripada budaya Batobohnya di Nagari Padang Lawe yang selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya, karena masyarakat Padang Lawe selalu mengedepankan prinsip alam tak kambang jadi guru. Demikian saya Ana untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Sabah Sakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat. Sono Padangal, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyusun rancangan perubahan APBD 2026 dalam upaya mewujudkan visi misi daerah. Bupati Pasaman Barat Yulianto didampingi Wakil Bupati M. Ivan, Sekda Dodi San Ismail, dan juga Kapalo Badan Keuangan. Kapalo Badan Keuangan Aset Daerah Zulfi Agus menyatakan penyusunan rancangan perubahan APBD 2026 merupakan wujud nyata kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Beliau menyampaikan atenamo pemerintah daerah mengucapkan terima kasih nan nak tahinggo kepada pimpinan dan anggota DPRD nan ala magia masukan yang konstruktif pada pembicaraan pendahuluan sehingga pemerintah daerah dapat menyusun RAPBD tahun anggaran 2026 yang disampaikan pada sidang paripurna.

0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Solo mengalokasikan segadang 54,78 miliar rupiah untuk pemilihan atau untuk memulihkan sektor pertanian dan terdampak bencana, sekaligus mempercepat perbaikan sarana pendukung produksi petani. Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan anggaran dan bersumber dari APBN, dana alokasi khusus atau DAK fisik, serta APBD Kabupaten Solo diarahkan untuk mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Bencana hidrometeorologi dan melanda pada 2025 berdampak terhadap lahan pertanian, jaringan irigasi, serta akses menuju kawasan produksi, sehingga membutuhkan penanganan supaya aktivitas petani dapat babalia berjalan optimal. Salah satu program pemulihan yakni optimalisasi lahan sawah terdampak bencana seluas 1.247 hektar dengan dukungan APBN sebesar 5,73 miliar rupiah. Selain itu, rehabilitasi dilakukan terhadap 253 hektar sawah dengan anggaran 3,41 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Solo juga memperoleh dukungan APBN sebesar 23,39 miliar rupiah untuk mengoptimalkan lahan non-rawa seluas 5.086 hektar. Program tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memperkuat ketahanan sektor pertanian daerah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Batu Batikam adalah sebuah situs budaya yang berada di Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Batu Batikam, atau disebut juga batu yang ditikam, merupakan sebuah batu yang berada di atas susunan batu berbentuk hampir seperti segitiga terbalik. Jenis batuan ini adalah andesit keras, dengan lubang pipi menembus batu di bagian atasnya. Lubang itu memang mirip bekas tikaman senjata tajam. Menurut kepercayaan, batu itu ditikam oleh nenek moyang orang Minangkabau yang tengah bersiteru perihal adat, yakni Datuk Parpati Nansabatang dan Datuk Katumanggungan. Perseteruan itu berujung pada kedamaian dengan menikamkan keris pada sebuah batu. Wujud dari kedamaian itu pula, sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu di Minangkabau menjadi warisan budaya dari kedua tokoh tersebut.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
4: Sahabat Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu Ning Bur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

Pendengar, yang baru saja Anda dengarkan adalah kesenian tradisional Selawat Dulang dari Sumatera Barat. Selawat Dulang merupakan salah satu tradisi seni Minangkabau yang sudah ada sejak lama dan dilestarikan secara turun-temurun. Kesenian tradisional Minangkabau yang satu ini mulai muncul pada zaman Syekh Burhanuddin, yakni pada abad ke-17 di Pariaman, yang biasa disebut Salawai Jo Dulang. Selawat Dulang memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari alat yang digunakan sebagai sumber musik untuk mengiringi syair-syair yang didendangkan, yaitu dulang.

Majelis Canrajo Basa, pimpinan Grup Salawat Dulang di Padang, yakni Grup Bintang Kuranji dari Nagari Guo, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, menjelaskan, kendati nama keseniannya adalah Salawat Dulang, namun tidaklah sepenuhnya dalam penampilannya menggunakan syair-syair salawat yang berbahasa Arab. Salawat hanya didendangkan para pendulang pada saat pembukaan saja. Setelah pendulang menaiki panggung, pendulang tidak langsung memukul dulangnya. Mereka terlebih dahulu mengucapkan salawat.

0: Setelah mengucapkan salawat, pendulang akan mengucapkan kata-kata kehormatan untuk para penonton dan ucapan terima kasih pada tuan rumah atau pihak penyelenggara. Mardilis Chandrajo Basa menuturkan, ucapan selawat, kata-kata kehormatan, dan ucapan terima kasih disampaikan pendulang dengan menggunakan irama dendang. Setelah pembukaan selesai, barulah pendulang memukul dulang dan mulai mendendangkan syair-syair dalam bahasa Minang. Syair-syair yang dilantunkan oleh pendulang tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga berisikan nilai-nilai etika yang sesuai dengan adat dan syarat atau agama, misalnya mengenai pergaulan muda-mudi yang telah menjurus kepada pergaulan bebas, sehingga terkesan seperti zaman jahiliyah. Malu dan sopan yang tidak lagi tercermin dalam keseharian generasi muda.
1: Itu kesini selok dulang yang Padang, pesisir selok tuh unsurnya semua. Cuman caro permainan tuh agak berbeda-beda seketik. Apanya selok dulang juga. Sama cuman caro-caro penyampaian tuh agak ejaan-ejaan tuh agak berbeda-beda seketik. Sama tujuannya. Pun yang dibacanya sama. Melalui kaji-kaji, melalui kebatin-kebatinan, oh caronya. Kejadian-kejadian tubuh, terikat, sifat 20. Sesuai sunnah yang diembankan dari Rasulullah turun-turun-turun-temurun sampai ke Syekh Burhanuddin Dulakan, sampai ke buya-buya yang aduh di kempang-kempuang. Gitu.
0: Dalam perkembangannya, kesenian salawat dulang mendapat pengaruh dari musik-musik modern. Seperti diungkapkan Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Mu'asri, muatan dari pesan salawat dulang adalah pengajian agama Islam dan dakwah Islam. Namun sekarang ini sudah berkembang baik dalam pemilihan-pemilihan iramanya, seperti adanya irama dangdut, irama padang pasir, hiasan-hiasan musik, dan sebagainya. Pada intinya, salawat dulang adalah kesenian yang lebih fokus menyampaikan pesan-pesan keagamaan.
2: Biasanya kalau di kampung-kampung, di pelosok-pelosok ini lebih ramai menjelang Ramadan atau setelah bulan puasa ya, dilombakan di tingkat daerah itu, tapi tidak dalam artian festival itu tidak dalam mencari nomor satu, nomor dua, tapi hanya dalam bentuk penampilan-penampilan, ada juga yang memang diberi hadiah. Semangatnya bukan semangat berlomba, tapi semangat bagaimana mengembangkan seni salawat dulang ini, biasanya ditampilkan memang dalam acara-acara peringatan-peringatan Maulud Nabi, Isra Mi'raj dan sebagainya, dan lebih ramai bertepatan dengan menjelang menyambut bulan Ramadan, tahun baru Islam, ataupun merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pesan-pesan disampaikan ini berupa pengajian ilmu syariat, ilmu tarikat, dan itu menjadi bagian yang tidak boleh hilang dalam salawat dulang. Kemudian irama-irama ini boleh merupakan hiasan-hiasan, tapi inti dari apa yang disampaikan salawat dulang itu adalah pengajaran agama.
0: Dalam memainkan kesenian salawat dulang, pendulang tampil dengan berpasangan. Sambil serentak memukul dulang, mereka berbalasan mendendangkan syair. Bila disimak secara seksama, maka akan jelas terdengar bahwa mereka melakukan tanya-jawab dalam dendang. Hal ini menurut pimpinan grup Bintang Kuranji Mardilis Chandrajo Basa sangat menarik. Apalagi melihat gerakan tubuh pendulang yang cukup unik mengiringi musik dan syair yang mereka dendangkan.
1: Yang namanya di salawat dulang itu perbedaan dari seni rabab. Kalau seni rabab pesisi istilahnya, atau dendang pawuh. Kalau rabab memang ya tukang rabab, tukang kendang. Kalau istilahnya, kalau tiba di salawat dulang, itu dua orang itu istilah kami tukang salawat. Yang namanya masjid satu, yang namanya gerobak satu. Cuma unsurnya sama, penyampaiannya harus senada. Mereka dalam persoalan salawat dulang itu, antara lain kan dia dus banyak. Contohnya, Bintang Kurenji Padang, Alang Babega dari Kabupaten Tanah Rata, disebuahkan dalam satu masalah. Orang itu mereka mengandingkan yang pendapiknya. Sampai lima pendapik yang grup itu. Sampai lima pendapik yang grup itu. Dia juga pertanyaan, saling maju pertanyaan itu, antara Bintang Kurenji dan grup lain. Tuh. Contoh, lagi pertanyaan. Di waktu di rahim ibu 3 bulan lamanya, apa nama tubuh baru? Apa nama klimahnya? Apa nama alamnya? Tanya ke grup lain tu. Setelah itu pokoknya nyolong menjawab.
3: Tapi pahamnya apa lula lansua lapatui bagala si pandito bingung.

0: Pendengar, dalam perjalanannya, tradisi seni selawat dulang kian lama semakin jarang didengar tampil. Hal itu diakui Mardilis Chan Rajobasa sebagai seorang seniman yang sejak tahun 1982 menggeluti seni selawat dulang. Salah satu penyebab langkanya tradisi ini adalah kurangnya minat generasi muda di Minangkabau untuk mempelajari selawat dulang. Mardilis sangat menyayangkan kondisi tersebut. Padahal jika kita lihat dari segi manfaat, selawat dulang lebih bermanfaat bila dibandingkan dengan sarana hiburan modern. Persoalan tersebut juga diakui oleh Bu Asri. Selawat dulang tidak diajarkan di sekolah-sekolah formal. Menurutnya, selawat dulang memang diwariskan dari kelompok-kelompok kecil. Dan yang mendasar adalah, selama gurunya masih aktif, jarang sekali memberikan kesempatan kepada muridnya.
1: Yang pertama, selawat dulang tidak diajarkan di sekolah ya, di pendidikan formal. Kemudian yang kedua, memang diwariskan dari kelompok-kelompok kecil. Dan yang paling mungkin semacam halangan terhadap perkembangan ini, selama gurunya masih aktif, itu jarang sekali memberikan kesempatan kepada generasinya, generasi mudanya. Kecuali kalau inden atau permintaan terhadap guru ini sudah melampaui kapasitas ya, lalu baru dialihkan kepada murid-murid. Nah, ini persoalan. Nah, beda dengan rabab, ada pelajarannya biola itu di sekolah, saluang juga dipelajari di sekolah, sehingga regenerasinya lebih pesat daripada regenerasi pemain selawat dulang.
0: Kesenian selawat dulang adalah salah satu seni tradisi di Minangkabau yang harus dilestarikan. Jumlah pelaku seni yang menggeluti kesenian ini sudah semakin berkurang, dan proses regenerasinya cukup memprihatinkan. Demikian Fajar Budaya, kesenian selawat dulang, produksi RRI Padang. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.

0: Zona Padangan, tim pengabdian Universitas Andalas Padang menerapkan teknologi pasca panen dan menyusun model bisnis kopi agroforestry bagi kelompok tani hutan di kawasan perhutanan sosial Kabupaten Pasaman. Pakai teknologi budaya dan pasca panen kopi diterapkan pada kelompok tani hutan di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Program Koma nyasar kopi nan diusahakan masyarakat pada lahan perak. Maksud kami pada lahan perak, sistem agroforestry tradisional Minangkabau di kawasan perhutanan sosial. Nan salamoko dijual sebagai bahan mentah dengan harga rendah. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UNAN, Dr. Novieldi menjelaskan program batumpu pada tiga hal dan sel yang berkaitan. Dan pertama adalah perbaikan budidaya melalui penataan sistem para dan sistem paga kopi, syarat pelatihan petik merah, yakni memanen hanya buah yang matang sempurna. Selanjutnya penguatan pasca panen melalui rumah pengering berpenutup plastik dome, pelatihan sortasi dan grading, serta pengujian mutu dan cacat kopi. Yang ketiga adalah penguatan kelembagaan kelompok melalui penyusunan bisnis model kanvas, pengurusan legalitas usaha dan pendampingan pemasaran.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori Putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradiorri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon, belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, bayar utang oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
7: Iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
6: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
7: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
6: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
8: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
9: Tidak semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Fakta ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang, sehingga tidak heran sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, Komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, Komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang Komodo. Pertama, Komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, Komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, Komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa Komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, Komodo betina masih bisa bertelur.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pangit pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2015.

Di sana pandangan nelayan di Kota Pariaman, Allah memanfaatkan teknologi dalam menentukan lokasi tangko ikan di Lawi melalui aplikasi dan dapat dioperasikan melalui gawai guna mempermudah proses penangkapan. Kepala Bidang Perikanan Jokelautan Dinas Pertanian Pangan Joperikanan Kota Pariaman Zainal mengatakan, melalui aplikasi tersebut nelayan menandai lokasi nan pernah dikunjungi untuk penangkapan ikan sehingga di kemudian hari dapat kembali tanpa maraba-raba. Melalui aplikasi tersebut lanjutnya nelayan juga dapat mengetahui perakiran tinggi gelombang Lawi sehingga dapat menyesuaikan keberangkatan dan kembali ke daratan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Hei, alah ye, mah. Ah, kurang ku buang sarok tu sembarang saja. Alah pandu batang ye ku juk sarok sih. Ya Allah, mah. Ah, gini ko. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, malin mah.
0: Iyo nih.
1: Mah, aku mah samsem ku malin koko.
0: Iyo.
1: Jalan kemari si sayu ya mbo danga malin menggombel-gombel tadi dek malin jusi ya aku bakasam
0: ki ati mbo pun ya mbo tadi sengaja ku mah jalan-jalan ke para ambo nandake batang iya tu ni nah ande mandi ni sarok saju isi nyuri tapian batang iya tu ni akhirnya ni ada sebagian orang kampung ko anan buang sarok di tapian batang iya tu dem ni ya rasu hati ure ni. Ah, mangkar soalnya timbu ko ah. Ndak berpikir nak, ndak berpikir orang tu nak. Adikku di bayanya hujan lambek itu ah. Ah bisa jadi sarok-sarok tu membuat banjir mana. Ah, selain tu abaunya busuk pulo. Ndak pulo lah mak dicari ado. Bari uni nak sakit tiwa.
1: Iyalah.
0: Eh, yo nak tu. Berpikir sakit teknya ko doh.
1: Iyo. Undi. Masa iyo cintu mana, Lin?
0: Oh, batu nih. Undi-undi, bak. Ah, kecil undi kok.
1: Hah, makasih ambo. Iyo mana lama larut parangai orang-orang membuang sarok. Kata batang ayah tuh, Lin. Itu kasih ambo.
0: Iyo, nak, Lido nih. Nggak mulai, ya.
1: Iyo.
0: Alah, nengkik kini nampaknya, ah. Kemalehan sebagai masyarakat kampung bo untuk bisa mengelola sampah rumah tangganya dengan baik dan benar mah nih.
1: Iyo iyo. Nah, iyo.
0: Lama nurun gue mah kesalahan
1: gue. Betul Alin, tapi sabar lama Alin dulu. Jangan rabu-rabu saya.
0: Tidak lama ambo mencari aduh nih.
1: Iyo sarancaknya memang kita cari bak solusi nan pas dari persoalan ko. Aji ko tidak bisa mengolah sendiri sampah rumah tangga tu. Ya paling tidak masyarakat itu harus menanam perilaku membuang sampah pada tampeknya. Tidak membuang sampah di sungai ataupun di selokan.
0: Iko ambo yo bisa jadi tambah merabu kumane ya. Muncuang ko lah kari yang kone. Anan kopi sekarek ko alunju nampak tando.
1: Video di meja. Cek lah dari tadi kau keminta kopi.
0: Proaktif.
1: Kalau itu, ayo ambo nang salah sewana eh. Alamau ta dari tadi alunju bayi dangan kopi sekarek ko lay. Ya lama-lama juga dulu bisa mau tak kadi yang lo wak beko.
0: Galak aja lah ini. Lakih lah kopi sekali.
1: Iya. Ajak
0: aku kaluan pulau onde-onde nan ini kecil kan tadi itu. Pisang goreng cie ini yo. Dan sampai tidak tak kaluan.
1: Cie saya kan?
0: Iya.
1: Nak sekali?
0: Cie lah ini. Dan sampai tidak tak kaluan pulau deh. Gara-gara onde-onde kurang mantap pulau kopi sekali. Kalau nak dong.
1: Jadi. Tanang sih lah Malin. Ini abang nama Malin itu dari tadi. Itu supaya lah kemari membuat kopi sekarek tu.
0: Betul.
1: Kopi sekarek untuk Malin. Tapi jangan lupa nanti jo pisang goreng di meja lakang tu bawa kemari untuk si Malin kopi ya.
0: Deh, cuba celo deh.
1: Cuba lah.
0: Deh, yo subana mantap ku mah.
1: Kopi one tu yo.
0: Satu orang subarang ni nah. Pada mapinan bara tadi sekali ini. Ada siram juga kopi sekare one kan.
1: Banyak na cito Malin ko. Giko alah adem hati Malin na. Ancak kita lanjut membahas masalah sarok tadi.
0: Iya betul.
1: Apa asar ancaknya solusi dek Malin tu? Masalah aku kan tidak boleh didiamkan saja. Nak.
0: Boleh ah Rene.
1: Beko ko alah timbulo akibat dari perilaku takah tu ah. Baru tapakia sado Allah kan begitu.
0: Tua bana pun anu sampai kan. Tapi tunggu sebentar nih. Ambo sedang menikmati kopi sekarang ambo dulu nih. Lagian ko onde-onde je pisang ko alunjo kan luar ya. Atu kan minum kopi sambo dia.
1: Yo atu supia. Letak si kopi ya, dakek Malin ko ha. Alah indak sabawan nasi Malin ko, dia juga pisang goreng onde-onde ko lah.
0: Ke suana siro ko mane.
1: Yo.
0: Kopi makan pisang goreng mantap ini.
1: Tentu lah iyo. Pisang goreng one manis nanti iyo.
0: Ya gila iyo ko lama ko.
1: Lin.
0: Ba'a
1: manuri Malin. Kalau kita laporkan saja persoalan sarok, tapi batang ayahku ke Pak Lurah. Lai setuju.
0: Iya,
1: supaya bisa langsung pulu ado tindak lanjut persoalan ko. Jika indak si, sagiro di tangan ni masalah sarok ko.
0: Iya.
1: Takutnya bik ko lin bisa terjadi banjir di kampung kita lin.
0: Kali
1: ko hujan labe ditambah pulu sarok nama pesikit di bawah jembatan di lekang kantor lurah tu nak lin. Maluap ayia batang ayia tu kapa kampungan kita. Baaga ka?
0: Ayo. Ya, itulah. Itu pula lah membuat hati yang buku rusuh saja tadi, Mane.
1: Iya.
0: Karena barah hari ke patang, kok hujan kacau mana turun, Mane?
1: Iya, tuh.
0: Jadi, muraso, segeralah menggerakkan orang kampung ko untuk melakukan gotong royong membersihkan batang ayah itu, nak, ne?
1: Batu abana, kecik malin, tuh.
0: Iya.
1: Tapi, tidak itu saja, Dolin. Kalau menurut ini, harus ada sanksi untuk masyarakat dan madan yang tetap membuang sarok di batang ayah itu, Lin. Kok indak mode itu? Tapi kok diulangnya lo balik bapak perangai itu membuang sarok sinan?
0: Iyo nane atulah nane. Dan kita butuhkan kini kok kan memang kesadaran dari masyarakat itu surang dane. Meskipun ala jaleh ada sanksi untuk tindakan membuang sarok sembarangan, apalai di tapi batang ayah tu, bagi masyarakat inan mada, tetap juhunya campakkan sarok ke sinan.
1: Iyo nane, ado lay.
0: Nang bikin miris, kini kok Pemkot Padang sebenarnya sedang gencar-gencarnya melakukan program pengelolaan sungai. Tapi masih banyak juga masyarakat pun tidak peduli. Satu mendukung program Pemkot.
1: Madam-madaman lah masyarakat gitu.
0: Itu bukti dia ini. Banyak juga masyarakat pun melakukan pencemaran terhadap lingkungan.
1: Biko, kalau Allah do dampai baru makia-makia.
0: Teraso biko efek
1: banyak
0: banjir.
1: Itulah kabarnya dek malin nak Pemkot Padang kita ko memang menyediakan dana untuk membersihkan sungai awak ko di Kota Padang kita ko supaya bisa dijadikan tempat wisata dan layak takkah di negari lain tu.
0: Onde subana mantap Santiang Pulo newako nak.
1: Yolah.
0: Di rumah tua juga kecil ni tu. Bisa pulau berwisata ke sungai-sungai nanala bersih tu kan. Aman lo tentunya untuk menikmati wisata di sungai-sungai itu nak ne. Rahasia.
1: Iyo. Bisa pulau bas Elpiria di situ Lin. Kalau lo berhasia. Iyo.
0: Ini pula iyo.
1: Takah dia di jembatan Siti Nurbaya tu malin. Kalah lumayan berhasia rapi gini tu. Di sekitar batang arau tu Lin. Ala banyak pulau sampai tongkrongan anak muda. Yang sero-sero dan nyaman untuk dikunjungi. Bantu anak-anak muda awak berdua ko. Awak masih muda.
0: Suai itu mah muda perpilaku tua.
1: Muda-muda tua.
0: Tapi dan masalah batang ayah gitu ko bah ko ne. Balik awak ke situ ada anak cak ini ambo ke pai ka ko Lin. Tentu lurah ko.
1: Pai lah Lin. Kau tidak kini bila lah Lin.
0: Itulah cembo. Biar mau laporkan sekali tentang kejadian di batang ayah tu ni.
1: Masah tu Lin.
0: Tindakan penyelesaian di kau nak ni.
1: Batu lah. Mendukung ni Lin.
0: Barik awak mendukung ni. Dia
1: biarlah nak kasih sekali.
0: Hadi ni kalau gitu ambo pailah dulu nak ni.
1: Ya.
0: Kuri puluh hari ko tutui kan telur ratu nak masuk bok juga lurah.
1: Jadi. Baiklah.
0: Payung dulu ni.
1: Yup.
0: Assalamualaikum ni.
1: Waalaikumsalam.

Pro MPR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Setelah pandangan, berikut kita ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Dan itu tentang olahraga, olahraga dengan intensitas rendah yang dilakukan konsisten tapi sehat, tapi manfaatnya untuk kesehatan juga luar biasa begitu ya. Nah, terserah pandangan olahraga cocok kali identik jo gerakan berat, keringat balabia dan jantung meningkat drastis. Dan tidak heran kalau banyak yang merasa olahraga adalah aktivitas melelahkan dan sulit dilakukan secara konsisten. Padahal menjaga tubuh tetap sehat tidak selalu harus dengan latihan ekstrim atau intensitas tinggi dan menguras tenaga kita. Untuk sebagian orang, serupa pemula, lansia, kemudian ibu yang baru melahirkan atau yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, olahraga dengan intensitas rendah justru menjadi pilihan yang lebih aman dan realistis. Meski tak caleknya ringan, tapi aktivitasku tetap mampu bagi manfaat kesehatan kalau dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Nah, menariknya, berbagai penelitian juga menunjukkan bahasanya olahraga intensitas rendah yang dilakukan dengan secara konsisten dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, menjaga kebugaran fisik hingga mendukung kesehatan mental. Dilansir dari headline, aktivitas fisik ringan dan dilakukan acok kali tetap mengaget dampak positif untuk tubuh kita dibandingkan indah berolahraga sama sekali. Nah, kemudian sebenarnya apa saja yang tak masuk olahraga dengan intensitas rendah tersebut di sana pandangan. Jadi olahraga intensitas rendah mencakup aktivitas yang tidak terlalu menantang dan tidak membuat detak jantung kita meningkat secara signifikan. Nah, sederhananya, jadi saat kita melakukan olahraga tasabuh, kita bisa misalnya berbicara atau bahkan menyanyi tanpa terengah-engah. Beberapa contoh olahraga intensitas rendah antara lain berjalan santai di sekitar rumah, kemudian bersepeda, jo, kecepatan ringan, berenang perlahan, hingga latihan beban dengan bobot ringan yang bisa diulang berkali-kali. Indahnya olahraga formal, aktivitas harian serupa berkebun, menyapu halaman, atau mendorong troli balanjo jo bisa termasuk kategori tasabuy, tergantung seberapa besar usaha dan dikaluakan. Perlu diingat, intensitas olahraga indah ditentukan jenis aktivitasnya saja, melainkan usaha jo kondisi tubuh masing-masing individu. Aktivitas dan terasa ringan bagi cie orang bisa saja terasa lebih bare untuk orang lain. Jadi berapa itu harus diukur kemampuan kita sendiri dan secara pandangnya. Oke, baiklah kita bahas tentang manfaat olahraga intensitas rendah dan konsisten dilakukan. Setelah yang berikut, tetap bersama Prompe RRI Padang.

Penggunaan gadget yang berlebihan akan berdampak buruk bagi anak, karena dapat menurunkan daya konsentrasi dan meningkatkan ketergantungan anak untuk dapat mengerjakan berbagai hal yang semestinya dapat mereka lakukan sendiri. Anak yang menghabiskan waktunya dengan gadget akan lebih bersifat

0: bersifat emosional dan juga pemberontak karena merasa sedang diganggu saat asik bermain game. Malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, bahkan untuk makan pun harus selalu diingatkan. Lebih mengkhawatirkan lagi, jika mereka sudah tidak tengok kanan dan kiri atau tidak lagi mempedulikan orang-orang di sekitar, bahkan menyapa kepada orang yang lebih tua pun menjadi enggan. Perilaku negatif anak yang timbul terkait dengan gadget ini harus diwaspadai oleh guru ataupun orang tua agar generasi penerus bangsa tidak menjadi generasi apatis yang terjebak dalam telepon seluler.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ruang PR dari Padan, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya kita lanjutkan balik ya, tentang olahraga dengan intensitas rendah. Jadi meski acok dianggap kurang efektif, olahraga dengan intensitas rendah tetap memiliki banyak manfaat kesehatan. Salah satunya adalah membantu menjaga kesehatan jantung, terutama kalau dilakukan secara rutin. Penelitian menunjukkan bahwasanya aktivitas ringan yang dilakukan lebih acok dapat mendukung fungsi kardiovaskular, khususnya pada perempuan. Selain itu, olahraga intensitas rendah juga bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas, kemudian keseimbangan, saraf kekuatan otot, terutama untuk lansia. Aktivitasku bahkan dikaitkan dengan penurunan gejala depresi dan juga peningkatan fungsi kognitif pada orang dewasa dan lebih tua. Nah, untuk pamulo, olahraga jenisku membantu tumbuh beradaptasi secara perlahan tanpa risiko cedera berlebihan. Konsistensi menjadi kunci utama untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Oke, Rosana Pandanga. Kemudian untuk yang paralu membatasi intensitas olahraga, ya sebaiknya menghindari kelas dengan aktivitas berat seperti high intensity interval training atau crossfit, karena jenis latihanku menggabungkan gerakan capek dan intensitas tinggi dan berpotensi meningkatkan risiko cedera kalau kondisi tubuh lu siap. Because olahraga dengan intensitasnya yang tinggi ya, dasar pandangnya. Jadi ada pula kondisi kesehatan dan mengharuskan seseorang lebih berhati-hati dalam memilih jenis berolahraga. Lansia, penderita penyakit jantung, atau yang mengalami nyeri sendi seperti osteoartritis. Umumnya lebih dianjurkan melakukan aktivitas intensitas rendah. Oke, baik kita lanjutkan ke informasi lainnya dasar pandangnya. Tetap bersama Pram PR di Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Di sana Padang 22 anak-anak di wilayah Karajo Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang terdiagnosis mengalami tuberkulosis TBC sepanjang tahun kini ko. Jumlah di Bekasi menjadi bagian dari total 64 kasus baru TBC yang ditemukan di 2026. Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang, Dr. Muhammad Farhan mengungkapkan, penanganan TBC pada anak indak berbeda jauh pasien dewasa karena sama-sama membutuhkan pengobatan secara teratur. Namun penanganan anak membutuhkan perhatian lebih dari orang tua, terutama dalam memastikan kepatuhan mengkonsumsi obat. Dr. Fardan mengatakan anak nan terdiagnosis TBC perlu mendapat edukasi mengenai penggunaan masker ketika berinteraksi jo orang lain. Hal tersebut terutama diperlukan saat anak berada di luar rumah atau berkontak bersama kawan-kawan. Informasi selanjutnya, Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI mengapresiasi inisiatif masyarakat dan kelurahan Mato Ahir. Kami ulangi, Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan basonyo beliau mengapresiasi inisiatif masyarakat dan kelurahan Mato Ahir yang menghadirkan karya mural untuk memperindah lingkungan. Menurutnya keberadaan mural menjadi langkah nyata dalam menciptakan ruang publik yang lebih tertata, indah, kreatif, dan nyaman untuk masyarakat. Fadli Amran meninjau langsung kawasan mural tersebut dan menyempatkan diri menyusuri lokasi untuk mencari karya yang dihasilkan para peserta. Beliau menilai wajah Padang Selatan dan semakin indah melalui karya seni bersajalan dengan semangat Padang Rancak. Konsep tersebut diharapkan indah hanya menghadirkan kota yang lebih tertata, tapi juga mendorong masyarakat untuk aktif berkreativitas dan menghasilkan karya yang bernilai.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tanti Markuti lagi seneng banget nih kayaknya.
1: Ya dong, mau ikut healing bareng aku gak?
0: Kamu punya masalah berat banget ya, kok butuh healing segala sih?
1: Iya nih, mau lepasin stres, boring, ya butuh healing.
0: Oh, tunggu dulu nih, Tuti Markuti yang sedikit baik hati. Sini deh, aku kasih tahu ya. Kalau mau lepasin stres atau pengen seneng-seneng, terus lepasin capek, itu namanya refreshing. Pulang-pulang otak udah segar. Nah, kalau healing itu kondisi saat kita gak nyaman dengan diri sendiri dan gak bisa lari dari keadaan tersebut. Nah, biasanya nih, kita menerima dan membiasakan diri dengan itu. Pokoknya, masalahnya lebih kompleks gitu deh. Kalau kondisinya udah akut, bisa berujung ke psikiater juga.
1: Gitu ya? Oke, aku bakal pergi refreshing aja. Deh, kacamataku healing.
0: Healing tuh kegantung di atas hidung.
1: Eh, iya, gak jadi healing. Eh, hilang.

0: Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradio.rri.

ID. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Khalidi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabah Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dusana Padangal menyambut Dis Natalis K70A Universitas Andalas, 7 Balai Fakultas dan UMKM Binaan menyediakan stand promosi berbagai hasil riset unggulan dan produk UMKM yang dibina melalui program pengabdian masyarakat. Ketua Dis Natalis K70A Universitas Andalas Muhammad Rendra kepada RRI mengatakan, selain ajang promosi kampus berdampak, akademisi dan praktisi UNAN juga menyediakan berbagai layanan kesehatan gratis, pemeriksaan gigi gratis hingga pameran alat dan mesin pertanian, kemudian produk inovasi hasil riset, sarato edukasi kesiapsiagaan bencana. Dikatakan tema di Natalis tahun kini kok yakni tumbuh berakar, menjulang berdampak, mencerminkan perjalanan Universitas Andalas yang selama 7 dekade tarui bakambang dengan berlandaskan nilai keilmuan, integritas budaya, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, tim sepak bola Kota Pariaman mulai mematangkan persiapan madoi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung 2 hingga 4 Balai Oktober 2026. Pelatih tim David Ardi telah memulai proses seleksi bajalan untuk menjaring pemain tabaya yang kamampakwe skuad Kota Pariaman. Saat dihubungi RRI Padang, pelatih David Ardi mengatakan seleksi awal diikuti sebanyak 26 pemain. Jumlah tersebut nantinya akan dicutkan menjadi 21 hingga 23 pemain sesuai kebutuhan tim dan regulasi dan ditetapkan pada pelaksanaan POPROV Sumatera Barat 2026. Menurutnya, seleksi berjalan dilakukan untuk mencari kemampuan sarato kesiapan masing-masing pemain, baik dari sisi teknis, fisik ataupun pemahaman permainan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Prom PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Padang kini kau pukul 6 balik lambiah 5 mini waktu Indonesia Barat dan kita adu di dendang dangdut bagoyang kita 812-1 atau di 08-66-0924-0 kita jawab dulu di 812-1. Halo, assalamualaikum, dendang dangdut.
1: Salam sore, Teh.
0: Salam sore, bagoyang kita. Halo,
1: bagoyang kita, Teh.
0: Ya, ya, Om.
1: Ente sehat.
0: Sehat, sehat dong. Om Mbak Ali sehat.
1: Oh, segi mana kau dia?
0: Wis mantap, segi tarui dong.
1: Iya boleh. Di mana kau segi tu? Panan-panan tarui apa?
0: Nah, dapet nana di Atina.
1: Dapet nana di Atina.
0: Mantap.
1: Lagu dia.
0: Lagu kita Ado Dara Ayu Gala-Gala. Rido Roma Dawai Asmara, Esa Brilian Pecah Seribu, Melinda Jaga Selalu Hatimu, Nela Karisma Sabar Ini Ujian, Sambalado Ayu Ting Ting, Karena Mansur S Selamat Malam Evita Mala dan Sekali Seumur Hidup Lesti.
1: Nomor 3 tadi apa
0: teh? Nomor 3 Pecah Seribu, Esa Brilian.
1: Pecah Seribu. Oh, kalau pecah tu, berpisah teman saya. Itu
0: jangan yang pecah-pecah lah. Sekali seumur hidup.
1: Jangan pilihan lancar, jangan pecah
0: teh. Jangan lah. Sekali seumur hidup.
1: Sekali seumur hidup.
0: Lesti.
1: Itu masuk tu teh.
0: Masuk kan?
1: Iya.
0: Mantap.
1: Nyok ada pe. Tampilannya misalnya. Tampilannya misalnya.
0: Tampilannya misalkan. Batu ah. Batu abana. Salam om tu siapa kau?
1: Ya, sepertapun tante dulu.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas. Saya keluarga saya.
0: Amin. Baik tujuh, Om, ya.
1: Amin. Sudah itu untuk Mbak Yul, Diana, Bulan. Sinana kepada Cegan, deh.
0: Iya, Alhamdulillah. Bila dapat kampanye?
1: Dari malam.
0: Alhamdulillah. Ini senang banget mandangannya.
1: Bante,
0: senang banget mandangannya bersyukur. Iyalah, wak.
1: Bersyukur. Yo. Bisa nyoba kampung kan?
0: Yo, nak gadih wak kan?
1: Nah, iya. Tadi malamnya nunte.
0: Masuknya tadi malam ya.
1: Iya.
0: Syukur lah.
1: Sudah tu salamnya untuk 2R. Tu Pak Panu Tanjung. Bambu yang tapai. Sudah tu kakak Om teh. Haji Fiala teh.
0: Okey.
1: Bukan sumpah ni lah. Muka dia dempin nombor bagaimana kau.
0: Kan masuk sumpah ya.
1: Ya, masuk-masuk tapi dia kan nyampin kau. Dia nyampin nombor bagaimana dia.
0: Ya, sampai izinan kan. Cukup saya sekali ya.
1: Itu enggak. Dia masuk itu sebuah itu. Dia masuk itu sebuah.
0: Oh, janganlah kakak.
1: Itulah. Hanya kita hadiah ke sana.
0: Iya. Kalau hadiah, ya untuk itu.
1: Jadi kalau hadiah, bukan kakak ya?
0: Iya, bukan kakak. Tapi, tapinya yang doa, yang nyodoan kan bayi ya.
1: Iya. Nah, makasih, Teh.
0: Ya, jadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aduh. Om Tommy di Pariaman. Oke, itu sana pandangan berikutnya di 08-66-0924-0. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut. Halo, assalamualaikum. Iya, bagoyang kita. Halo, Unidesi.
2: Iya.
0: Mbak Akaba, Unidesi sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mantap. Sekarang di mana nih kok? Di rumah atau di mana?
2: Di Manca.
0: Di Manca.
2: Lagi.
0: Di mana sih lah nak?
2: Iya.
0: Iya, oke deh. Apa lagu nih Desi kok?
2: Apa ada tuh nih?
0: Ada bacaan kali ya di. Ada Evita Mala, selamat iya. Malam. Ayu Ting Ting Sambalado. Mansur S Kana. Nela Karisma Sabar Ini Ujian, Melinda Jaga Selalu Hatimu, Baca Seribu, Esa Brilian, Dawai Asmara, Rido Roma dan Gala-gala Dara Ayu. Yang mau nih?
2: Nah, Rido aja lah nih.
0: Rido Roma. Okay. Rido. Dawai Asmara. Oke. Okay. Salam untuk si Uni.
2: Amin. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Uni Jo.
2: Mbak Undin, Undin yang miskin.
0: Mbak?
2: Si Undin, Undin nama suka miskin.
0: Undin,
2: lagi sakit hari
0: nih. Lagi sakit hari. Nggak terangga suara Undin. Nggak jaleh dong.
2: Lagi sakit paru.
0: Oh, lagi sakit paru. Ya udah istirahat aja lah. Istirahat aja Uni di sini. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kasihan. Uni di sini lagi sakit perut. Minum air hangat ya, Uni. Oke, dosa pandangan berikutnya kita tarimo. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo.
3: Bagoyang tione.
0: Bagoyang kita. Halo Pak Nur.
3: Halo ne.
0: Apa kabar Pak Nur?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Oke. Okay. Apa lagu Pak Nur kau?
3: Pecah seribu selene.
0: Pecah seribu. Salam untuk.
3: Pertama untuk ne sekeluarga kan.
0: Terima kasih.
3: Lain sehat ne.
0: Alhamdulillah. Pak Nur kan lagi kan?
3: Alhamdulillah.
0: Mantap.
3: Allah makan ini teriko.
0: Allah harus dijago makan tuh kini lah.
3: Anjo makan.
0: Jo tangan.
3: Aja makan tangan jalan ne.
0: Aja nih makan tangan mbak acaronyo kau bakar anjo.
3: Kau jo tangan makan nggak pak? Kau makan tangan bedonya kan?
0: Makan tangan kalau landa ada yang dimakan ya makan tangan. Aduh, untuk siapa? Salam untuk siapa?
3: Jacqueline, Yurmi, untuk Diana, untuk Wulan, Ica di Bone kan?
0: Iya.
3: Sudah tu Mbak Yul, Bunda Nur, Juita Koto di Periaman, Angkura Jokaci, Malin Sampono, Maitam Sekumbang, Roni Cineago, Roni Jamba, Putra Kelok 9, Ajo Piala. Dan masuk tadi adik Ajo Piala ya. Terima kasih, salamnya Gindo. Sudah tu untuk Bujang Terusan, untuk Oyen Tanjuang, Aldi Tanjuang, Bujang Paibo, Pak Munir di Batik Kota kan. Asal dosa lah ni. Waktu pendek ni kan.
0: Okey, siap Pak Nur.
3: Ini mudah-mudahan selalu kan.
0: Amin, bantai itu pula Pak Nur ni.
3: Jangan sakit hati je lah ni.
0: Jadi, insyaAllah.
3: Jago kesihatan tu ni. Mudah-mudahan ini sukses selalu kan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
0: Amin. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur Tanjung. Dan kita putar dulu Nusana Pandangan. Beko kita tarimo Bali ya. Masih di Dendang Dangdut. Aduh sekali seumur hidup Lesti, Rido Roma, Dawai Asmara, dan Esa Brilian Pecah Seribu. Tetap bersama Prampe, Radi Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Yep.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25000 500.
0: Aku Bu baliknya 50-500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nah aduh baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nan simple manga wak cari nan payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Gulai bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak lemon atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 miligram atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 miligram atau 12% dari anjuran harian berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.
4: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu jam gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fortmann Rollinghausen. Fortmann adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fortmann. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.

0: Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.
1: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: PR RI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Nusana Pandanga. Kini kok buku anak balik lebih 39 menit waktu Indonesia Barat gitu. Angka yang cekok dulu. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
1: Bago yang kita nih.
0: Oke, halo Nana.
1: Halo nih.
0: Nih, sana kok nih mendengar. Sehat. Sehat. Sana kok nih mendengar kabar Nana kini. Alah, sehat Nana kini.
1: Ah sudah nih, syukurnya udah mulai masih proses recovery sih.
0: Iya, udah mulai pulih lah ya. Tapi yang pasti iya, berhasil nek. Ya, operasinya berhasil ya.
1: Iya nek, begitu hanya hari Jumat tindakannya jam 4, mulai jam 4 siap aksar, selesainya jam 9. Tapi Nana sempat di ICU satu hari.
0: Oh gitu.

0: selesai dan sekarang masih pemulihan. Tapi okay, udah bisa jalan ke kamar mandi. Udah biasa aja lagi One. Gak sesakit yang Nana bayangin.
1: Syukurlah Nana.
0: Iya. Makasih doanya ya One. Selama ini iya, juga semua pendengar, semua dunsana-dunsana udah doain semua.
1: Pastilah. Untuk anak gadis kita mah selalu kita doain ya kan.
0: Iya One. Okay. Ternyata banyak yang kasus-kasus kayak Nana, ternyata banyak juga di
1: kasusnya,
0: sana.
1: Kasusnya apa Nana? Kalau boleh tahu.
0: Apa? Ada kista ovarium.
1: Oh gitu. Jadi tindakannya diangkat kistanya.
0: Diangkat, iya. Tapi sebenarnya dokter minta diangkat semua.
1: Maksud diangkat semua?
0: Rahimnya diangkat semua, cuman keluarga menolak katanya.
1: Oh,
0: nanti dia kalau menikah gimana mempunyai anak? Kata dokternya, ya kalaupun tidak ada, dia tidak diangkat rahimnya, dia juga nggak bisa punya anak. Dibilang ke keluarga Nana kan, karena kondisi kesehatannya memang nggak memungkinkan dia punya anak nantinya, katanya kayak gitu. Tapi keluarga masih mempertahankan, dia bilang angkat aja kistanya, siapa tahu nanti ada keajaiban nanti.
1: Mana? Betul.
0: Kayak gitu.
1: Kalau yang di atas sudah berkehendak ya, kan bisa aja kan.
0: Tapi katanya, kata dokternya ada kemungkinan dia bakal muncul lagi nanti, katanya kayak gitu.
1: Oh, berarti harus jaga-jaga nak, jaga-jaga makan,
0: iya,
1: pola hidup.
0: Iya benar, itu kan hormonal sebenarnya, karena hormon yang tidak stabil makanya ada kista itu.
1: Oke.
0: Ditambah lagi dengan memang kondisi Nana yang memang ginjal, hipertensi, diabetes, yang kayak gitu memang memicu dia. Cuman keluarga memang memutuskan untuk diangkat aja kistanya, tidak diangkat
1: tidak
0: semua rahimnya.
1: Oke.
0: Gak apa-apa lah One.
1: Gak apa-apa, yang penting
0: katanya
1: sekarang
0: nanti bakal
1: udah
0: ada lagi. Ada lagi nanti bisa tumbuh lagi, tapi mungkin ya kita nggak tahu lah ya, kata dokter. Cuman sebaiknya memang diangkat semua, kata dokternya. Tapi kalau kata dokternya kasih, kata keluarga Nana kasihan nanti dia kalau mau menikah gimana. Istilahnya ya mana ada laki-laki yang mau menerima dengan kondisi seperti itu gitu kan.
1: Enggak juga sih, setiap orang ada jodohnya kok.
0: Iya,
1: tapi kalau masih bisa dipertahankan ya dipertahankan.
0: Iya, kalau Nana sekarang sih nggak peduli apapun, yang penting Nana sehat kayak gitu.
1: Iya.
0: Nggak peduli masalah,
1: tapi
0: yang lain.
1: Tetap harus jaga makanan, pola hidup.
0: Iya betul.
1: Gitu.
0: Benar Nana.
1: Banyak makan buah sayur.
0: Iya benar. Sekarang makannya cuma itu, terus yang banyak terus putih telur, terus pakai.
1: Iya.
0: Ada ikan, kayak ikan gabus gitu.
1: Nah iya,
0: supaya
1: untuk
0: kering,
1: jahitannya kan. Iya betul sekali. Yang micin-micin sebaiknya dihentikan nak, micin.
0: Iya benar.
1: Itu
0: iya,
1: berbahaya untuk kista itu.
0: Iya betul One. Hidup sehat sekarang One.
1: Mantap.
0: Lebih sehat hidupnya.
1: Iya,
0: pola makan, pola istirahat, pola stres.
1: Betul, stres itu pemicu juga. Oke, lagu Nana
0: ya,
1: apa
0: One
1: nih?
0: Sambalado aja lah One, biar agak bergoyang sedikit.
1: Sambalado, oke. Salam buat siapa
0: One
1: nih?
0: Salam untuk One, lagi bertugas. Semoga tetap semangat ya One, sehat-sehat juga One ya.
1: Terima kasih Nak.
0: Nah, salam buat keluarga juga ya One. Terus buat Om Tommy tadi, buat Uni Desi Okta, buat Pak Nur, Uni Ulan, Uni Diana, di Desian, di Seba, Bu Zur, Bu Nur, Bunda Queen, Bu Yul, siapa lagi ya, Mama Ica, Mama Natua, Uni Emma, udah putra selek 9, Pak Uyan Tapai, Bu Manohara, siapa lagi, Udara Nujamba, Ajo Piala, aduh banyak yang lupa, Jomblo Kepo, Jomblo Lebay, siapa lagi ya. Banyak lupa One, pokoknya mau masuk nanti disalami semua ya One, tanpa terkecuali. Sama semua dan sana yang lagi dengar disalami. Pendengar setia perempat. Oke One, makasih ya One.
1: Selamat
0: sore One.
1: Oke, Ade Nana, selamat sore Nak. Semangat ya, semangat recovery-nya. Ingat jaga makan, jaga pola makan, pola hidup sehat, oke? Okay? Oke, okay, satu penelpon lagi.

0: Dendang Dangdut. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Halo, Neng.
0: Yo.
1: Assalamualaikum, Neng.
0: Waalaikumsalam. Jisian, Neko.
1: Oh, pas tanpa menan, Ibu Njerun.
0: Oh, pas tanpa menan. Mbak, kabar tuh, le sehat sih kini.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ah, mantap.
1: Kok, itu saya lagi ikut.
0: Ah, apa tuh? One pilihan saya. Jadi, salam untuk.
1: Salam kita mohon untuk Nana tadi. Ada satu nama mertua.
0: Jadi
1: Nana kita berfikir kan masalah keturunan.
0: Betul.
1: Apapun punya anak yang bungsu sekali dia operasi kita tu ni.
0: Iya.
1: Dia ambil cari keturunan tu menunggu 3 tahun baru. Harus normal.
0: Iya.
1: 3 tahun baru dapat. Ini lah dua anak beliau. Jadi yang kalau masalah anak itu kan yang kuasa yang punya kalian.
0: Betul, dia. Kita kembalikan ke dia teh.
1: Ya, mudah-mudahan karena ada penghasilan yang penyanyi.
0: Betul mana.
1: Ya, itu ada juga orang yang diperasi, tidak ada keturunan.
0: Ada
1: yang tak pernah ada diperasi, tapi keturunan tidak ada.
0: Ayo.
1: Jadi anak apa itu lah dua anak di sini. Ya. Tapi anak yang aku diperasi keduanya.
0: Oh gitu.
1: Ah, jadi kita ditambah operasinya lah 3 kali kejadian dari beliau dah.
0: Oke.
1: Bisa kita malu kalau lah 3 kali operasi.
0: Tapi
1: yang kista.
0: Udah karena kista tu ya, iya. Iya
1: nak yang itu tu ni.
0: Iya.
1: Ini lah lepas itu kan nak dia.
0: Iya. Emang banyak penyakit kista tu kini.
1: Ah, iya tu kan. Memang itu penyakit. Perempuan tu memang itu.
0: Iya, karena ada rahim tu kan. Ada
1: makanan-makanan yang berlemak tu ada penyakit ginda kan.
0: Berlemak, bermicin, berpengawet.
1: Mungkin kan. Atau gini kau banyak mie ayam tu.
0: Betul, oh, bakso.
1: Nah, itu ginda kan.
0: Iya, encak bik suram.
1: Ginda tu lah kena lain. Mereka makanan berkulinan lain. Tak lah.
0: Iya. Lebih rancak dibuat surang di rumah kan?
1: Tidak dibagi lah kan?
0: Lebih jahat.
1: Jadi kalau dibagi itu mana tahu bisa dia tertipu, tersikuh lah.
0: Tentunya.
1: Ayolah ni, bila saya lagu itu ni.
0: Yo, salam ada Pak Sultan.
1: Salam-salamnya saya bertemu untuk Sadun Alam Aswa. Sudah itu segala pendengar terlampik dari Padang.
0: Jadi. Sama-sama Pak Sultan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Sultan pamenan, panelpon terakhir kita di sana pandangan kan hanya bisa kita putarkan dua lagu saja. Terima kasih yang telah ikut di salam di dendang dangdut sore hari ini kok. Dua lagu terakhir Sambalado Ayu Ting Ting, Selamat Malam Evita Mala. Tetap bersama Prampe RRI.

Dusana Padangan tigo tradisi Kabupaten Solo yakni sambai hitam, balota palapa pisang, dan randai ilau resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Solo Mas Heri Yanda Boy mengatakan pengakuan tasawi ditandui dengan penyerahan sertifikat WBTB dari Kementerian Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Solo dalam kegiatan dan berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat. Sertifikat diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mayaldi Ansarullah kepada pemerintah Kabupaten Solo yang diwakili pejabat Sekda Mas Heri Yanda Boy.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: pulang pulua mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you, Piak. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuak di manukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo di upiak, mak. Adik capek mana, mak. Manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak. Dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggak sama tuang urang, piak. Awak urang Indonesia. Tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok ngaksia lah.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Tradisi Lukah Gilo berasal dari Desa Taratak Bancah, Kecamatan Silukang, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Lukah sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.
3: Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
4: Yaelah, santai dikit kenapa? Tegang amat.
3: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
4: Santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
3: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya. Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
5: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: RRI.co.id
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
1: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
0: Jangan-jangan ada...
1: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling. Guling bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
0: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga. Deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Rangkiang adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi empat. Pertama, rangkiang si tinjau lawi atau si tinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkiang si tanggung lapa atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkiang kacik atau rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkiang tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkiang telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkiang tersebut.

0: Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan asalnya dan berikut daerah perantauan Minangkabau. Berdasarkan historis, budaya Minangkabau berasal dari Luha Nan Tigo, yaitu Luha Tanah Datar, Luha Agam, dan Luha Limopuluah, atau Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten 50 Kota sekarang. Kemudian menyebar ke wilayah rantau Minangkabau di sisi barat, timur, utara, dan selatan dari Luha Nan Tigo. Budaya ini merupakan salah satu kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh yang hingga saat ini masih eksis baik di Sumatera Barat sebagai pusat kebudayaan maupun di wilayah rantaunya. Sebagai sebuah kebudayaan besar, Minangkabau didukung oleh piranti-piranti kebudayaan dalam berbagai aspek kehidupan yang diciptakan oleh leluhurnya. Dan salah satunya adalah bagaimana orang Minang menyampaikan tata nilai kehidupan dan juga pesan-pesan moral kepada anak kemenakannya melalui ungkapan-ungkapan adat yang dikenal dengan petatah petitih. Salah satu petatah petitih itu seperti yang dibawakan oleh salah seorang nenek mama atau pemimpin kaum berikut ini.
1: Dibalun sabalun kuku di kambang saleba alam, alam takambang jadi guru, bumi jalani ado di dalam. Tuah cilaku nang taluki, dicaliak jomato batin, diambiak kauji paham, sinan kasayah maknanya. Maka katolah orang bijak, kagaran buah tetuanya. Ado ampe suruh ampe tagahnya. Dan pertama, iduilah barumpun awa, jandi contoh sipai tibaro. Dan kedua, tiru baringin tangah padang, jauhkan iduik bak yambang. Dan ketiga, simakkan anau dalarimbo, pantangkan jadi bio-bio. Dan keampe, jadilah ibarat paku, usah saruman dibindalu.
0: Dalam petatah petitih ini disampaikan bahwa sebagai anak Minangkabau harus menjadi empat hal dan meninggalkan empat hal pula. Pertama, hiduplah seperti rumpun aur, jangan seperti pohon tibarau. Kedua, contohlah batang beringin, jangan hidup seperti kiambang. Ketiga, jadilah seperti enau, jangan seperti bio-bio. Dan yang terakhir, jadilah ibarat pakis, jangan seperti binalu. Secara lebih dalam, pengertian petatah petitih itu dijelaskan oleh Dr. Hasanuddin MSI, dosen sastra Minang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.
2: Bahwa petatah petitih, bukan pepatah, petatah petitih. Lalu apa maknanya? Asal katanya adalah tatah dan titih. Nah, tatah itu kata-kata yang biasa digunakan ketika orang mengajari anak, kanak-kanak atau bayi yang baru mulai melangkah. Tadi ditatah sehingga dia mulai berani melangkahkan kaki, belajar berjalan, lalu dituntun sehingga tidak terjatuh, tidak ada risiko cedera dan lain-lain. Ya, oleh karena itu dia ditatah. Artinya orang yang baru cikal manusia, yang baru melangkah, beranjak, menapaki kehidupannya, ditatah dengan ini ajaran tertentu. Kemudian titih apa? Titih itu biasanya adalah kata yang digunakan untuk jembatan kecil yang berisiko sesungguhnya. Kalau dikatakan jembatan sulit juga ya, tetapi yang pasti adalah semacam ada batang dari papan atau yang paling kita kenal adalah ada titian serambut di belah tujuh. Itu kan sangat halus, serambut saja sudah halus ya, lalu di belah tujuh lagi, itulah titian, titih. Jadi adalah wadah untuk memfasilitasi orang

0: dan kehidupan dalam sebuah masyarakat Minangkabau.
1: Sebagai tuntunan dan acuan tata kehidupan masyarakat, baik untuk kehidupan pribadi, berkeluarga, berkaum, bermasyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Petata Petiti dibuat oleh leluhur Nenek Mama orang Minang bukanlah merujuk kepada asumsi, intuisi, bahkan angan-angan mereka. Akan tetapi, Petata Petiti itu lahir sebagai pemahaman dan penghayatan mereka terhadap tata kehidupan di alam semesta. Karena memang filosofi utama Minangkabau itu adalah alam takambang jadi guru. Hal ini terungkap dari penjelasan salah seorang budayawan Sumatera Barat, Mak Kari.
2: Orang Minang sebelum masuknya Islam, belum menjadikan Islam sebagai sumber rujukan daripada adat syara. Berarti sudah membaca ayat kauniyah dinamakan alam.
3: Alam itu adalah kumpulan tanda-tanda dalam bahasa Arabnya.
2: Tanda ini kan ayat. Nah, semua kebudayaan sebelum adanya agama, sebelum adanya pendidikan formal, sudah mempunyai bawaan yang pada sifatnya adalah makrokosmos dari keesaan Allah. Berarti itu sudah lahir sebelum adanya agama, sebelum adanya kebiasaan-kebiasaan kelompok. Jadi pada diri manusia itu sudah ada sebetulnya nilai-nilai yang dibawa. Nah, nilai-nilai itu menyesuaikan dengan di mana dia hidup. Itulah alam. Orang Minang mengatakan alam takambang jadi guru. Alam, alam gaib, alam nyata. Secara kosmologi ada alam mikro, makro, dan meta kosmos itu. Nah, alam ini tidak hanya jadi rujukan bagi orang Minang, tetapi juga menjadi bagian keeksistensi.
1: Karena hukum alam itu adalah sesuatu yang bersifat logis dan Petata Petiti merujuk kepada alam, maka Petata Petiti itu juga memenuhi sebagian besar persyaratan ilmiah, yaitu logis dan empirik serta berlaku umum. Maka dapat dikatakan Petata Petiti Minangkabau itu adalah suatu ajaran yang ilmiah. Karena itu, Petata Petiti tidak saja dipakai pada saat, tempat, serta event tertentu saja, melainkan berlaku untuk semua orang, khususnya orang Minang, untuk membentuk karakternya dengan pendidikan melalui Petata Petiti itu. Seperti yang dilanjutkan oleh Mak Kari berikut ini.
2: Kalau dia mengandung nilai-nilai pembelajaran, pendidikan, dia tidak diciptakan khusus untuk hanya pada tuturan adat saja. Pidato adat misalnya pasambahan, hanya pada sastra lisan, pantun-pantun di dalam saluang rabab saja. Tidak, dia sudah menjadi pakaian.
1: Sayangnya, seiring berjalannya waktu, para penutur Petata Petiti itu semakin berkurang dan terjadinya perubahan yang sangat pesat dalam kebudayaan, terutama gaya hidup manusia di hampir semua belahan dunia yang juga berimbas pada pola dan budaya kehidupan orang Indonesia. Tidak terkecuali orang Minangkabau, maka Petata Petiti semakin lama dirasakan juga semakin jarang disampaikan, kecuali pada acara dan upacara adat, membuat generasi milenial Minangkabau hari ini telah merasa asing dengan Petata Petiti itu. Untuk itu, sangat diperlukan langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan eksistensi Petata Petiti tersebut yang sesungguhnya sesuatu mutiara yang telah membentuk tokoh-tokoh besar dari Minangkabau di masa lalu. Langkah-langkah itu meliputi rekonstruksi, refungsionalisasi, dan revitalisasi, seperti yang disampaikan Dr. Hasanuddin berikut ini.
0: Sangat bisa kita lakukan pencerahan kembali, revitalisasi, dan sebagainya. Jadi tentu saja langkah-langkahnya adalah, pertama kita rekonstruksi. Jadi kalau selama ini banyak pepatah petitih yang sudah hilang dari peredaran, ya melalui penelitian-penelitian kita kumpulkan, kita deskripsikan apa bentuknya, kemudian seperti apa maknanya, dan apa nilai di dalamnya, itu jadi sebuah materi yang tertulis jadinya gitu ya. Refungsionalisasi, difungsikan kembali dalam kehidupan itu, dan dia menjadi revitalisasi.
1: Dengan demikian, diharapkan Petata Petiti Minangkabau ini dapat dikembalikan menjadi sebuah acuan kehidupan bagi generasi hari ini dan generasi kedepannya, sehingga mereka tidak akan kehilangan identitasnya sebagai anak nagari Minangkabau. Hal ini tentunya bukanlah menjadi tanggung jawab sebagian pihak saja, seperti pemangku

0: adat, Niniak Mama, dan juga pemerintah. Melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama agar salah satu aset bangsa ini tidak hanyut di bawah derasnya arus transformasi budaya global saat ini. Demikian saya Foni Putri untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dan sana pandangan 22 anak di wilayah Karaja Puskesmas Lubu Buaya Kota Padang terdiagnosis mengalami tuberkulosis atau TBC sepanjang tahun ko. Jumlah 5 kasus menjadi bagian dari total 64 kasus baru TBC dan ditemukan di 2026. Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang, Dr. Muhammad Fardan mengungkapkan penanganan TBC pada anak indah berbeda jauh pasien dewasa kerana sama-sama membutuhkan pengobatan secara teratur. Namun, penanganan anak membutuhkan perhatian lebih dari orang tua, terutama dalam memastikan kepatuhan mengkonsumsi ubat. Dr. Farhan mengatakan anak nan terdiagnosis TBC perlu mendapat edukasi mengenai penggunaan masker ketika berinteraksi dengan orang lain. Hal itu terutama diperlukan saat anak berada di lingkungan luar rumah atau berkontak dengan kawan-kawannya.

beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

ولتعلم عدد السنين والحساب وكل

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami membangkitkan musuhmu untuk menyeramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Ikhlas dan Tawakal Sumber Ketenangan Jiwa. Dalam perjalanan hidup kita, setiap kita tentu pasti menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan, yang kadangkala tantangan tadi begitu berat kita rasakan, sehingga membuat hati dan pikiran kita menjadi gelisah, resah, dan kadang-kadang membuat kita frustasi dan pesimis. Dalam konteks ini, ajaran Islam menawarkan dua kunci utama untuk mencapai ketenangan jiwa, menghilangkan keresahan tadi, yakninya dengan ikhlas dan tawakal. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ikhlas dan tawakal ini merupakan dua sifat terpuji yang dituntut kita untuk memilikinya. Karena kedua sifat ini bisa menghindarkan kita dari frustasi dan putus asa. Pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam artian memurnikan amal kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas, dia akan melakukan amalan atau perbuatan hanya karena Allah. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan pengakuan, dan tidak mengharapkan balasan ataupun imbalan dari manusia. Ketika seseorang itu ikhlas, ia hanya fokus mengharapkan ridha Allah sebagai tujuan akhir dari setiap perbuatan yang dilaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, sikap ikhlas apabila dimiliki oleh seseorang akan membuat dirinya terbebas dari belenggu ekspektasi duniawi yang seringkali menjadikan sumber kegelisahan. Ketika seseorang ikhlas, ia tidak merasa terbebani oleh pendapat orang lain atau hasil dari usahanya, karena ia tahu bahwa yang penting adalah niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia gagal dalam berusaha, tidak membuat dia putus asa dan kecewa, karena dia yakin semua ini tak lepas dari izin Allah Azza wa Jalla. Orang yang ikhlas, jika dia bekerja, ia akan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari atasannya ataupun dari rekan kerjanya. Ketika pujian itu tak kunjung datang, maka tidak membuat dirinya merasa kecewa. Kenapa? Karena tujuannya bukanlah untuk mendapatkan itu semua, melainkan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sikap ikhlas ini akan membebaskan hati dari kekecewaan dan kepedihan, sehingga orang yang ikhlas akan selalu tenang jiwanya, baik ketika usahanya berhasil ataupun ketika dia gagal, karena tujuan dari amalnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar RRI Padang yang berbahagia, sifat yang kedua adalah tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal artinya berserah diri. Setelah kita berikhtiar, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan kita, dan kita sempurnakan dengan berdoa, bermohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bukanlah berarti pasrah tanpa usaha, tapi tawakal harus diyakini bahwa hasil akhir dari usaha dan doa yang telah kita laksanakan adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakal juga mengajarkan kepada manusia bahwa manusia harus melakukan upaya yang maksimal dalam setiap urusannya. Namun, apapun hasilnya, dia harus menerimanya dengan lapang dada. Kenapa? Karena semua yang terjadi itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawakal ini, jika dimiliki oleh seseorang, akan mampu memberi ketenangan dan ketenteraman batin kepadanya. Karena seseorang tidak lagi merasa tertekan oleh kekhawatiran tentang masa depan atau tentang hasil dari usaha yang telah dilaksanakannya. Ketika seseorang telah berusaha keras, namun hasil yang diharapkan belum maksimal, atau belum tercapai sama sekali, maka dengan bertawakal akan membuatnya tetap tenang dan selalu bersyukur kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuknya, dan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada waktu yang tepat. Dengan tawakal, hati tidak akan terombang-ambing, hati tidak gelisah oleh ketidakpastian hidup, karena kita bersandar kepada Yang Maha Kuat, Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ketenangan jiwa yang sejati tidak datang dari pencapaian duniawi, melainkan dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ikhlas dan tawakal ini menyatu dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan kedamaian yang mendalam. Ikhlas akan membersihkan niat dari segala bentuk keserakahan dan keegoismean, sementara tawakal akan mengajarkan kita untuk mempercayakan hasil akhir kepada Allah setelah kita berikhtiar. Dengan demikian, hati kita akan menjadi lapang dan pikiran kita akan menjadi tenang. Setiap kesulitan yang kita hadapi akan terasa lebih ringan karena disadari bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Allah yang maha sempurna. Dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, ikhlas dan tawakal memberikan kekuatan untuk tetap teguh dan tenang. Ikhlas dan tawakal ini merupakan dua pilar penting untuk mencapai ketenangan jiwa. Dengan ikhlas, kita bersihkan hati kita dari ambisi duniawi yang sering menjadi sumber kegelisahan. Dengan tawakal, kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah setelah kita berikhtiar, sehingga ketidakpastian hidup tidak lagi menakutkan. Kedua sifat ini mengajarkan kita untuk fokus pada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, dan dengan itu ketenangan yang sejati dapat kita raih. Hadirin pemirsa RRI Padang yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua memiliki sifat ikhlas dan tawakal ini dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa meraih ketenangan dan ketentraman dalam hidup dalam kondisi apapun yang kita alami, baik kita dalam kondisi yang menguntungkan, apalagi ketika kita ditimpa ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda bisa mendengar siaran kami, sama-sama sudah kita simak pembacaan isi Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Dan pendengar, selanjutnya tepat di pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dan sedap pendengar, pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengalokasikan 54,78 miliar rupiah untuk memulihkan sektor pertanian dan terdampak bencana, sekaligus mempercepat perbaikan sarana pendukung produksi petani. Bupati Solok, John Firman Pandu, mengatakan anggaran dan bersumber dari APBN, dana alokasi khusus 1 DAK fisik, 1 APBD Kabupaten Solok itu diarahkan untuk mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Bencana hidrometeorologi dan melando pada 2025 itu berdampak terhadap lahan pertanian, jaringan irigasi, serta akses menuju kawasan produksi, sehingga membutuhkan penanganan agar aktivitas petani dapat kembali berjalan optimal. Beralih ke informasi lainnya, di sana Padang, tim pengabdian Universitas Andalas atau UNAN Padang menerapkan teknologi pasca panen dan menyusun model bisnis kopi agro phase 3 bagi kelompok tani hutan di kawasan perhutanan sosial Kabupaten Pasaman. Pakai teknologi budidaya dan pasca panen kopi diterapkan pada kelompok tani hutan di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Programku menyasar kopi yang diusahakan masyarakat pada lahan para sistem agroforestry tradisional Minangkabau di kawasan perhutanan sosial. Dan selama ko dijual sebagai bahan mentah jo harago rendah. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UNAN Dr. Novialdi menjelaskan program bertumpu pada tiga hal dan sel yang berkaitan. Pertama, perbaikan budidaya melalui penataan sistem para dan sistem pagar kopi, serta pelatihan petik merah, yaitu memanen hanya buah dan masak samprono. Kedua, penguatan pasca panen melalui rumah pangaryang bak penutup plastik dom, pelatihan sortasi dan grading, serta pengujian mutu dan cacat kopi. Ketiga, penguatan kelembagaan kelompok melalui penyusunan bisnis model kanvas, pengurusan legalitas usaha dan pendampingan pemasaran.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kabupaten Deli Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Yalah dan selamat datang, selamat malam dan terima kasih kesana masih tetap bersama Pram PRI Padang. Untuk saat kini jam 9:02 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita lah di segmen Pesona Etnis Nusantara, tentunya akan mencermati dan menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara ya. Sampai beku akan mengundangkan seruan azan Isya jam 9:30 waktu Indonesia Barat bersama dengan ya. Yalah dan selamat datang. Rangkaian lagu-lagu dari Nusantara kok. Allah kami buka jo sebuah lagu dari Samarinda, Kuliner Benua Etam judulnya ya. Dan kita tinggalkan Banjarmasin ya. Maksud kami kita tinggalkan Samarinda. Berikut kita beralih ke Banjarmasin jo lagu berjudul Sangu Batula. Selamat malam dan selamat menikmati.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa beita banosa siha sarateu.
3: Jadi astuni ragam lenan nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Muhammad dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat ya. Dan salam pendengar kita, salam menikmati lagu dari Mataram ke sana. Berjudul Kapten Tawadu ya, dibawakan oleh Laki ya. Dan nombok kita ke jam senoleh lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan dun sana padangnya waktu sholat isya untuk kota Padang dan sekitarnya hari kini ko masuk di jam senoleh malam atau jam 7 malam lewat 34 menit waktu Indonesia Barat baikko. Nah tentunya menjalang sholat isya ya. Kita masih bisa nikmati sebuah lagu dari Nusantara Kuljolana ya. Dan lagu ko berjudul Jangan Pati Banyak Ngondok ya, dari Aswindra bersama Pica Puyuh. Ayah, selamat malam dan selamat menikmati saja.

0: bawa nanti banyak ngerem rono titik itu ya. Coba obat kami itu tadi ada gelap beratusan gelap hati ini beratusan gelap biwan
1: saat zamannya
0: beringan sengah capek beringan ngerebusan gelap tengkoto
1: obat boleh bengkak.

الله أكبر.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar

lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan ia mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ya, dan sahabat pendengar di mana saja berada. Tadilah kita dengarkan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Di sana dalam pesona etnis Nusantara dan lanjutkan jazz Indonesia dan beberapa lagi Islami ya. Yalah dun sahabat pendengar, nama antakan kita ke jam 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam ya. Nah, seru biasa dun sahabat pendengar, kita tentu kau balik karangkan lagu-lagu hiburan pop Minang sampai beko selesai di jam 9 waktu Indonesia Barat sebelum kita beralih ke salam bacawe malam kini ko. Nah, namun seru biasa dun sana, sebelum kita ke lagu-lagu Minang, mulah kita dengarkan dulu sebuah drama radio yang malam ku berjudul Cinta Jaka dan Hasnah ya. Cinta Jaka dan Hasnah. Mulah dun selamat datang dari Sudirman Duo Balai Padang mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan drama radio Cinta Jaka dan Hasnah berikut ini.
1: Kisah kali ini bercerita tentang kisah Jaka dan Hasnah, legenda batu cino dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Legenda ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Jaka dan Hasna. Mereka mengucapkan janji setianya untuk kelak membangun rumah tangga bersama-sama. Namun Jaka mengakui belum mampu untuk mewujudkan janjinya kepada Hasna. Ia pun lantas bertekad merantau ke negeri seberang.
2: Adinda Hasnah, sang pujaan hatiku, sudah lama kita memadu kasih, saling menjadi buah hati dan buah mimpi. Maafkan kakandemu ini yang hanya selalu mengulur-ulur waktu.
3: Iya kak, ayah dan ibu sudah menunggu. Katanya kakak tak harus pergi ke negeri seberang untuk masa depan kita nanti. Ayahku seorang yang kaya raya dan mampu menghidupi kita nanti. Jadi, untuk apa kakak harus ke negeri seberang?
2: Ini bicara harga diri, Dik. Malu rasanya kakak kalau hidup kita nanti selalu dibantu ayah dan ibumu. Kakak ini menunjukkan kalau kelak kakak juga bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, yang dapat menafkahimu dan mendidik anak-anakku. Izinkan Kak Jaka pergi ke negeri seberang.
3: Kalaulah itu keinginanmu, Kak, aku izinkan kepergianmu. Tapi ingatlah, Kak, jangan lupakan diriku di negeri seberang.
2: Tentu tidak, Hasnah. Kau jadi penyemangatku dan aku berjanji, setelah pulang dari negeri seberang, bukan hanya kau yang kupinang. Kampung halamanku ini akan aku bangun juga.
1: Tak lama setelah kepergian Jaka ke negeri seberang, datanglah seorang pedagang dari pusat kota wilayah Empat Lawang. Pedagang tersebut menggunakan perahu besar menyusuri Sungai Musi.
4: Tampaknya di ujung sana ada perkampungan. Wahai kau kelasi kapal, suruh nakoda kita untuk merapat di pinggir sungai.
5: Baik Tuan Sodagar, kami akan memerintahkan nakoda untuk merapat ke perkampungan itu.
1: Keindahan kampung, sang pedagang berkeliling kampung.
4: Sungguh indah pemandangan kampung ini. Tak dapat aku bayangkan dengan kata-kata.
5: Iya, tuanku. Bukan hanya kampung ini yang indah. Ternyata gadis-gadis di kampung ini cantik-cantik, tuanku.
4: Ah, kau bisa aja. Dasar matamu aja yang mata keranjang. Ingat anakmu di rumah sudah mau 3.
5: Ah, tuanku. Ini kan hanya pemanis bibir hamba saja. Tak ada niat dalam hati untuk mendua. Tapi kalau ada yang suka, kenapa tidak?
4: Sudah, kau pindahkan saja barang dagangan kita ke ujung pasar kampung ini. Siapa tahu ada yang berminat.
1: Ketika melewati rumah Hasna, pedagang bertemu dengan Hasna. Lalu Hasna terkejut melihat seorang lelaki memasuki pekarangan rumahnya.
3: Siapa kamu? Kenapa masuk ke dalam pekarangan rumahku?
4: Oh, maaf. Hamba seorang pedagang dari kota. Hendak menjajakan barang dagangan hamba. Tak tahu kalau masuk ke dalam pekarangan ini. Tadi terlihat pintu terbuka.
3: Pintu terbuka bukan berarti tuan bisa dengan mudah masuk ke rumah orang. Ada tradisi di sini berbeda dengan kebiasaan di kota.
6: Sekali lagi, maafkan hamba, adik yang cantik.
7: Pedagang tersebut terkesima ketika melihat kecantikan Hasna dan berhasrat ingin menikahinya. Namun ajakan sang pedagang itu ditolak mentah-mentah oleh Hasna. Penolakan itulah yang kemudian membuat sang pedagang murka dan ingin membunuh semua orang kampung yang menghalangi niatnya memperistri Hasna.
6: Amboy, cantiknya adik ini membuat hamba langsung jatuh cinta. Siapakah gerangan namamu?
3: Sudah dua kali kesalahan tuan. Pertama, masuk ke perkarangan orang tak berizin. Kedua, sudah berani menggoda saya.
6: Andai kau jadi istriku, akan ku beri semua apa yang kau mau.
3: Aku tak sudi. Silakan tuan meninggalkan rumah hamba sebelum aku jeritkan agar warga kampung ini dapat datang kemari.
6: Oh, janganlah marah adik cantik. Hamba hanya ingin mengenalmu lebih dekat dan juga menginginkanmu menjadi istriku.
3: Jangan pegang tanganku. Mau apa kau? Tolong, lepas. Tolong aku.
7: Bersamaan dengan suasana yang memanas karena si pedagang melakukan pemaksaan kehendak, Jaka kembali ke tanah empat lawang untuk mengenakan janji setianya kepada Hasna. Ketika sampai di perkampungannya kembali, Jaka mendapati Hasna sedang mendapat ancaman dari si pedagang. Jaka pun kemudian langsung melawan menyelamatkan Hasna.
3: Tolong, lepas, tolong aku.
6: Adinda Hasna, kamu kenapa?
3: Kak Jaka, tolong aku kak. Orang asing ini hendak memaksakan diri menikahi aku, tapi aku tak suka dia memaksakan.
8: Hei, lepaskan wahai orang yang tak punya adat. Ingat, kau berada di mana, dan ini bukanlah tempat asalmu. Janganlah merusak norma yang ada. Lepaskan dia.
6: Siapa kamu? Berani-beraninya melarangku. Pemimpin wilayah ini pun tak berani melarangku, karena aku sang saudagar kaya.
8: Walau kau orang hebat, tapi kehebatanmu tak ada apa-apanya di kampung ini. Lepaskan wanita itu, kataku.
6: Wahai para anak buahku, serang dia.
7: Pertarungan hebat antara keduanya pun tak dapat dihindari, dibantu oleh beberapa anak buahnya. Pedagang itu terus memegang tangan Hasna. Dengan kekuatan dan kemampuan bela diri Jaka, serangan-serangan dari anak buah pedagang dapat dilumpuhkan. Akhirnya, semua anak buah pedagang terkapar karena pukulan dan serangan Jaka yang begitu sakti. Lalu Jaka menghadapi sang pedagang satu lawan satu.
6: Ternyata hebat juga ilmumu. Wahai pemuda kampung yang sok hebat, sekarang lawan aku.
7: Perkelahian yang hebat pun terjadi antara keduanya. Namun kekuatan pedagang yang tidak ia seberapa dapat dikalahkan oleh Jaka yang mempunyai keahlian bela diri. Akhirnya Jaka mengalahkan si pedagang.
8: Ya, terimalah ini pukulan ampuku.
6: Hiat, ha! Hiat, hiat! Ah, ampun, ampun! Aku mengalah anak muda, aku mengalah. Aku meminta maaf atas kesalahanku.
8: Secepatnya kalian pergi dari kampung ini.
6: Aku menyesal. Kami minta maaf.
8: Ingat, jangan lagi berbuat seenaknya kalian ya. Walaupun kalian orang yang berharta. Pergi!
7: Setelah Jaka mengalahkan pedagang yang tak punya tata krama, pedagang dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan kampung itu. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Jaka lalu menikahi Hasna sesuai dengan janjinya. Pernikahan itu disambut gembira oleh warga kampung karena Jaka pun menjadi pemimpin kampung tersebut. pengadaptasian legenda Batu Cino dalam bentuk sandiwara mini, legenda ini bertujuan melestarikan dan memperkenalkan legenda Batu Cino kepada generasi penerus. Hal ini dilakukan agar folklor atau cerita legenda dari empat lawang tetap terjaga dan nilai-nilai luhur yang menjadi pesan di dalamnya tersampaikan kepada masyarakat luas.
9: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Ya, dan sedang mendengar baru saja dusana nikmati sebuah lagu dari Aniqiu berjudul Tangih di Panantian. Ya, menyambung tadi sesudah kita dengarkan sebuah drama radio berjudul Cinta Jaka dan Hasnah. Ya, sebuah drama legenda berjudul Cinta Jaka dan Hasnah. Ya, oke, dun sarap barangnya, kita akan lanjut tarui rangkaian lagu-lagu pop Minang Ranca Banako dari From PR di Padang sampai beko di jam 9 malam. Ya, jam 21 waktu Indonesia Barat, saatnya kita melangkah ke Salam Bacawe. Ya, oke, kita tinggalkan Tangih di Panantian ko, dan selanjutnya kita beralih ke Jan Kalamak Surang. Iya, Jan Kalamak Surang nyokot apa yang lama dewa ketujuh dah orang. Nah, itu ajaran orang-orang tu kita rasa berangga ya. Lama dewa ketujuh dah orang. Jan Kalamak Surang dari Tasha Maidina. Selamat malam dan selamat menikmati.

Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parik paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah manca dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah manca berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin, cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko manca di kalanggang, basile di mungko musuh.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap lurus dalam saudaramu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, tuan sanak perangnya, saat sudah sibuk beraktivitas dalam sapakan, biasanya kita acuh mendapatkan undangan dari kerabat, sahabat, ataupun kenalan ya untuk menghadiri sebuah acara di akhir pekan. Nah, bagi acara biasa diadakan di akhir pekan, diantaranya pesta pernikahan, ulang tahun, dan lain sebagainya. Nah, dosa orangnya, ternyata dapat meluangkan waktu untuk menghadiri undangan itu merupakan salah satu cara untuk menjaga hubungan sosial di tengah kesibukan sehari-hari. Pertemuan secara langsung dapat memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi cerita, dan memperbaiki kedekatan antar sesama. Nah, akhir pekan biasanya banyak dipergunakan orang untuk beristirahat setelah sibuk ke aktivitas rutin. Namun, meluangkan sebagian waktu untuk memenuhi undangan dapat pula menjadi kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih hangat dengan keluarga, sahabat, maupun lingkungan sekitar. Kehadiran seorang dalam sebuah acara acok menjadi bentuk perhatian dan penghargaan kepada pihak yang mengundang. Biasanya di kesempatan berikutnya, ketika kita yang mengundang, juga dihadiri oleh mereka. Nah, pertemuan juga kerabat atau kawan dapat pula membantu seseorang keluar sejenak dari rutinitas harian. Interaksi sosial yang menyenangkan dapat menciptakan suasana lebih santai, sekaligus memberikan kesempatan untuk memperbaharui hubungan yang mungkin jarang terjalin karena kesibukan. Bagi keluarga, menghadiri acara bersama merupakan waktu yang dapat digunakan mengenalkan anak pada pentingnya bersosialisasi dan menjaga hubungan jauh kerabat atau kawan ya. Nah, dari kegiatan itu, anak dapat pula belajar mengenai tata krama, cara berkomunikasi, serta menghargai orang lain dalam berbagai situasi sosial. Nah, namun menghadiri undangan tetap perlu disesuaikan jauh kondisi, waktu, dan kebutuhan masing-masing individu. Menjaga keseimbangan antara waktu beristirahat, berkumpul bersama keluarga inti, dan memenuhi undangan menjadi hal yang penting agar akhir pekan tetap memberikan manfaat.
1: Di Batu Sangkar, terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Raja Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Raja Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigo Selo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk, ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigo Selo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
1: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
0: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh, aduh gimana dong.
1: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh Rin. Namanya Rangkiang, ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, Rangkiang si Tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau Rangkiang si Bayau-Bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada Rangkiang si Tangguang Lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah Rangkiang Kaca alias Rangkiang Kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
0: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
1: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pendengar di mana saja berada, baik yang ada di Kota Padang ko, ya. Baik itu pulau dan di perantauan ya. Bagaimana sana di malam nan ko? Mudah-mudahan kini ko lai dalam keadaan segi-segi saja ya dan bisa saling bersilaturahmi, saling berkecindan di salam berjawai malam kini ya. Yalah dan salam pendengar. Lah jam 21 lewat 2 minit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita manfaatkan 2 jam ko untuk saling bersilaturahmi di salam bacawe kita ya. Yalah dun sana parang ya. Kalau baik itu dun sana kita akan mulai buka 2 line telepon seru biasa tuh sana angka baga buang ada 0751 812 14 ataupun di 0816 092 14 ya. Dan silakan mereka dun sana saling bersilaturahmi dan saling meminta lagu-lagu lama dan kelama di kesukaan dun sana gitu ya. Oke. Tapi yang pasti lagu Minang ya. Yalah kalau baik itu kita mulai buka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puluh kilo eh. Alhamdulillah. Lai sege-sege saja nyo.
1: Alhamdulillah.
0: Puluh banya.
1: Lai alhamdulillah mak. Lai sege-sege puluh
0: ba. Lai sege-sege puluh ya.
1: Lai.
0: Ah itu nampak perlu ya nak.
1: Itu nampak perlu dawaan kesehatannya mak ya.
0: Iya, nan lainnya lebih perlu puluh lah.
1: Nan lain dia tapi nampak perlu nak kesehatan mak.
0: Iyalah betul.
1: Kalau tak sehat bawa aku mencari.
0: Itu lah.
1: Tapi kalau badan sehat. Karena sakitnya kan menurut itu mah.
0: Iya, tapi tidak badannya sehat kan? Pikiran sehat loh.
1: Iya.
0: Perasaan sehat loh.
1: Tuhan.
0: Tapi kalau badan
1: sehat. Pikiran lebih sehat pula kan?
0: Alah. Mana lah. Sedang mengat kau.
1: Kau sudah baru sudah membuat kopi baru lah.
0: Sedang berasok pun lah kopi deh.
1: Sedang membambu kok
0: ada ni. Membambu ni.
1: Macam membambu tu ada. Kalau apa kecik iklan ni nah kan. Apa kopi tertungkui kan?
0: Oh iya kopi tertungkui.
1: Kau lain tak betul lah.
0: Lain tak deh. Kau lain kopi tertelantang lah.
1: Lain kopi
0: tertelantang. Yalah. Nang kalau mak lagu malam gue.
1: Kalau nang kalau mak dengar ditanya kini mak yalah. Banyak nang lemak kini yo.
0: Banyak nang lemak deh.
1: Banyak nang kalau mak kini yo itu.
0: Di prompet kalau mak lemak lagu sedaya nak.
1: Tidak lagu aja nang lemak deh.
0: Leh. lagunya.
1: Lagunya apa lah kini kokoh. Oh kalau masuk kena kat payah tu kan lagu eh.
0: Itu. Tadi lah lagu susun ah.
1: Lagu lagu susun.
0: Nah, tadi menjelang masuk biasa kan lah aku lagu minta aku.
1: Ayo lain waktu kau nak je kau je mak
0: itulah.
1: Tu kan itulah ya. Banyak panjang lo pikirnya. Dari Madigu Barsa pernah ke mak?
0: Madigu Barsa ya.
1: Ayo.
0: Sebentar. Madigu Barsa banyaknya mah.
1: Cuba lah kau lagu kat tiga kat lima kan mak jangan lain lima banyak nak.
0: Marantang kasih ya. Bayang kasih.
1: Kasih lah doa ke dirantang. Berang lah yang di samping aku.
0: Nyo kasih antara awak ini nyo
1: eh. Kasih lah. Kau tu lain lo de mak.
0: Lain lo de.
1: Ya.
0: Yalah, kau bayang kasih di SMA. Jangan lain.
1: Bayang kasih di SMA?
0: Yo, jangan lain. Pecah pacah piring belakang.
1: Tak bambu kau.
0: Pecah pacah piring belakang.
1: Iya.
0: Bungo barangkai duo. Cando.
1: Apa ya aku, Mak?
0: Ya, cando bidu oleang. Cinto tania yo. Dalam hujan ayah menangi, dalam luka adik menangi dulu. Alah, menangi sama.
1: Baca dua video online ke bala sama? Baca dua video online tu?
0: Tanyakan kau, gino Tommy semuanya. Pakai data mina tenang lagi duduk ni tu mah.
1: Cubalah tu mah.
0: Cubon ya.
1: Bacaan dobi duduk oleng lah.
0: Bacaan dobi duduk oleng leh.
1: Ya.
0: Di batang sinama babi duduk biduk.
1: Di batang sinama kan
0: Deh babi duduk biduk.
1: Babi duduk pulak di batang sinama kan.
0: Tua. Melimudik leh.
1: Tua. Ambil ambil kosi
0: Ambil kosi.
1: Selama jadi kubu nak tu mah.
0: Nak dua lah
1: kedua apa? Kalau baca curang nak muda lah kedua pokok padangnya deh.
0: Hanya gonji. Kalau baca sobol. Anda ala. Berubah baso sekali ya. Kalau lah baso buat berubah baso sekali.
1: Kalau lah baso buat berubah kan. Di baso lah mah.
0: Yalah.
1: Bawa bujuk bidu lah apa sambil mencari kosi
0: Mencari kosi.
1: Ndak pasir ni ada kosi.
0: Ndak pasir tu lain lo tu.
1: Salam-salam cik rumah.
0: Jadi.
1: Poyon mai ni ko mah.
0: Poyon kini ko sedang mambo bu kopi lo mah.
1: Sedang mambo kopi deh.
0: Yo. Nyo kopi tu nak kopi tentungkuk tu dah. Kopi boka.
1: Kopi boka.
0: Boka kopi deh.
1: Yo kopi o masalah solo mah lo.
0: Iya itu. Yo bana bagi dintin.
1: Namanya Nino oleh wan boka. Namanya Nino. Itu dalam contohnya Pak Roni.
0: Yup.
1: Itu Pak Stan Pamenan.
0: Itu lah.
1: Itu Haji Opiana. Itu ko Pak Ujang Pak Ibu, Pak Edi Kumis.
0: Yup.
1: Itu Pak Ujang Indaruangnya, Mak.
0: Ya, Pak Ujang Indaruang, ya.
1: Itu Om Peter.
0: Om Peter.
1: Itu Pak Sao Panciang di Ibu Bayu aja, Mak.
0: Yup, betul lah.
1: Tu Pak Sao Jeparu ni mak ya.
0: Ya.
1: Tu untuk Pak Buyo Tapai, Pak Malin Sapono, Pak Nur Tanjung. Ada Mbak Yul.
0: Ya.
1: Tu ada Aldi Tanjung ni mak ya.
0: Yo, kamal.
1: Mak Wawar Jamba. Jomblo Lebay. Kau juga agak tapos kita kemai. Kau dah pertama dah mohon kau.
0: Yo, bana.
1: Kalau lah kata lagi terakhir kau apa? Kesian kau yo. Main bungku je lah ni
0: ya, penggemar
1: lopik bungku je lah
0: ya, penggemar lopik lah kena muat ya nak
1: kalau kini kau ni dapat ke pasal orang dalam
0: sakit kalau jam 5 jam
1: untuknya Nana ya mak ya untuknya Diana untuk dah ujian tarusan
0: yo.
1: Untuk orang muda Wijira untuk apa boleh kau kemak
0: di bungku je bah ni
1: bungku leh bah
0: di bungku leh
1: di bungku leh nak luruh jalan ke
0: tu
1: di bungku leh
0: tu
1: kau jan tu kolok atau pula payah dah
0: jan
1: main tanah sekumbangnya mas
0: tanah sekumbang ya
1: untuk motif selamat batu guys
0: terima kasih
1: mudah-mudahan tak kabar syait dan mudahkan rezeki mak ya
0: amin baik tu pula di sinan tu kedua-duanya
1: amin anak spesialnya untuk emak ya
0: tu anak sedang main kopi nak.
1: Anak sedang ambu kopi ye.
0: Ya.
1: Dia ambu lo kopi kalau mah.
0: Ayo ambu lah. Jangan noh saya. Jangan noh.
1: Malah. Tidak dia ambu lo baru di noh.
0: Malah tu lidah ne.
1: Apa lidah ni aku. Ayolah, terima kasih banyak mah.
0: Yo putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dan sana kita nan dari kelok 9 ya. Kini lah tiba di kelok air pecah. Batu apa dia putra. Ayolah. Okey. Kita beralih ke nomor nan di sebelah di sana ya, ke nomor GSM kita. Dan kamu semua kalau tidak mau tetapkan di nomor nan tadi. Ada rupanya ya. Kita cuba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, lah turun mulanya nak. Kita cuba terima di sebelah belakangnya masih di nomor yang sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh,
2: Adi.
0: Iya, Ibu.
2: Gimana, Bu? Dapat lagi nih, nomor dua ya.
0: Iya, alhamdulillah, Bu. Sehat, Budur.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi sendiri, cucu lagi pergi bikin tugas.
0: Oh gitu, jadi sendirian dong?
2: Iya, tapi kan ada adik.
0: Iya, ada dusun-dusun yang lain banyak nih, Bu. Ya. Rame.
2: Lagi rame. Di kampung kan banyak
0: nih. Iya, lagi rame kita sekarang nih. Ya, oke.
2: Oke,
0: Nid, gabung satunya
2: Nitor ya.
0: Iya, Bu. Oke, Bu. Lagunya apa, Bu?
2: Ibu minta lagu Sungai Nyalu Burung Memukir. Kenapa sih?
0: Sayang tak sudah yang semalam itu ya?
2: Bukan. Sungai Nyalu Burung Memukir. Apa tuh?
0: Iya, sayang tak sudah, enggak salah judulnya ya.
2: Oh, itu yang tadi malam ya.
0: Bukan itulah, bukan Sungai Nyalu itu ya?
2: Bukan, Talu Bayu yang tadi malam.
0: Oh, gitu ya. Apa ya judulnya? Kita tunggu nanti, biasanya Widira nih standby nih, Widira. silakan masuk Widira. Apa judul? Apa judulnya tuh Widira? Awak kadang-kadang judul lagu-lagu lama kok agak lupa-lupa ingat mah Widira. Ya.
2: Ganti yang tali cintu aja lah.
0: Apa, Bu?
2: Ganti yang tali cinto.
0: Oke. Ganti yang tali cinto. Ada. Sungai Nyalu yang mamake. Ganti yang tali cinto. Ada, Bu. Penyanyinya banyak, cukup banyak ini penyanyinya. Ada dari Yendrustam, ada dari Fanny Fabiola, ada dari itu penyanyi dua, tiga, ada dari Boy Sandi.
2: Yang bagus siapa yang bagus? Mungkin jadi lebih tahu
0: yang
2: kan?
0: Yang udah jarang kita dengar nih Fanny Fabiola sepertinya ya.
2: Oke,
0: baiklah kalau begitu, Bu. Nanti kalau Widira masuk, kita suruh dia minta lagu Sungai Nyalu itu. Apa ya judulnya ya? Apa, Bu?
2: Nyanyi.
0: Kurang jelas sih, Bu, suaranya. Mungkin karena pakai GSM ya. Oke. Baik, Bu. Bu Zur mau nyalumin siapa, Bu?
2: Ini untuk Pak Roni Jambak.
0: Iya.
2: Pak Oyong Tanjung, Pak Nur, Pak Edisa, Pak Edi, Pak Ibu Diana, Mbak Yul, Pak Munir, apalagi yang paling penting itu Widira deh, Widira.
0: Oh iya.
2: Bang Najwa, Bujang Paibo
0: ya.
2: Ya. Desi, Pak Buyung Kapai.
0: Iya.
2: Pak Helmi. Aduh, apa lagi deh? Ini aja ya, Adit yang udah masuk lagi. Yang bakal masuk semuanya.
0: Iya, Bu. Siap.
2: Bahagia
0: lahir batin.
2: Bahagia ya keluarga.
0: Amin. Nah. Oke. Okay.
2: Sebanyak ya.
0: Iya, Bu.
2: Itu ya, Bu.
0: Hah?
2: Ya.
0: Apa, Bu? Aduh, enggak jelas putus suara, Ibu. Hah? Oke. Besok coba ke ini, Bu, ke apa istilahnya, bisa ke nomor ini tapi pakai itu telepon biasa gitu loh, Ibu, ya.
2: Oke, nanti ya.
0: Iya, Bu. Putus-putus suaranya, Bu.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zur di Gunung Penggilun ya. Oke, kita coba di 812 biasa sampai aduh ya, kalau alun tetap di 08 sebale punya aduh ya. Oke, kita coba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pemutih teleponnya. Bukan pemutih tali tapi pemutih telepon ya. Oke. Oke, kita coba kali ya. Atau tadi kebetulan nampak hampir habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Cie.
0: Yo.
3: Aku letakkan adik Cie kau.
0: Suaranya lu belum pengen. Mau dari mana, Pak?
3: Oh, enggak apa, dari mama.
0: Oi, dari mama kau?
3: Di Buayo.
0: Buayo.
3: Nanti Raco deh putra kelas 9 tadi.
0: Oh iya deh, kamar saya pasas lah mau kau. Hah?
3: Iya pasas? Putra kelas 9 pun juga kemenakan gue deh.
0: Oh.
3: Kan saya sama jambak lah.
0: Iya, enggak pokok. Aduh. Siapa mau kalah? Astagfirullah. Yang di Prasarai ya? Hah?
3: Di Raka belakang ke posnya Bu Raka.
0: Iya, Pak Saf.
3: Iya.
0: Jadi Pak Saf kok siapa yang jaga?
3: Hah?
0: Siapa yang jaga gitu kok?
3: Balas indah.
0: Waduh. Baru sadar gua.
3: Cuma kok dia kan pada anak kemenakan dia.
0: Yo waktu mak, abang mak lambolena. Mak Saf panciang ya. Iyalah, Pak Saf, ini sedang di mana kok? Sedang di rumah, kok sedang di lapangan kok?
3: Sedang di rumah ini sih.
0: Sedang di rumah ya. Oke. Amin tua banyak lah ya, seset lo.
3: Baik ya.
0: Amin tua lah ya, seset sudah.
3: Alhamdulillah, itu yang saya doa kita bersama, namanya gue.
0: Iya, Pak Saf.
3: Sama-sama sehat, apa?
0: Jadi. Alhamdulillah, seru biasa lah. Lagu yang kelama kok, Pak Saf?
3: Oh, apa je? Almarco, abis daging tulang batisai.
0: Undeh, kau lagu kau luar biasa. Ambo kalau mendengar judul salah, alalang alala taga, lu kedua. Ya. Abis daging tulang batisai ya. Kau Fani nampak yang pun bukan so nama Fifi dia telah dulu Fani wah, iya bukan nama Langkiang. Abis apa nyanyi apa pengarang apa nama pengarang apa nama bukan banyak.
3: Baca.
0: Tukang karang lagu kona disuruh buat banyak.
3: Jadi lah.
0: Sekri Budiman. Konyo langsungnya menulis lagu koma. Moyo gak lama rasa ste.
3: Ya.
0: Nyo tak salah ko. Fannya dulu buat cik mampin tak keluar malam kena ya pas Sekri Budiman yang keluar. Okay, silakan Mas Saf. Sianan kabar.
3: Salamnya. Nampak tamu ko untuk kemenakan dulu pak.
0: Terima kasih Mak Saf.
3: Jadi tu jo kemenakan sekeluarga.
0: Iya.
3: Baik nan sedang bertugas ini maupun nan ada di rumah.
0: Iya.
3: Sekeluarga lah.
0: Iya Mak Saf.
3: Itu tu kemenakan kira jadi putra kelas 9 ko.
0: Iya betul.
3: Apa sangkol lah dua kali nyo ngirim salam ke mak pak. Baru kali ko terjawab.
0: Iya. Alhamdulillah ya lah yang sebok ni ya.
3: Caranya batu mak. Mak aku ingin masuk tapi macam tapi ia kecuali dia sama aku malu celup tiap kan tapi tak ada sekadang kan
0: iya
3: tapi kecil tapi aku alhamdulillah sini dapat masuk
0: iya yang sudah di tuan cuma
3: sudah itu apa tanya sih ya tadi kan yang aku kan mengajian yang tanya aku maaf
0: ya
3: mungkin dia burang aku sanamu kan ya kebetulan di tempat mama aku ada loyon Tanjung namanya aku. Ini lapai petang aku tak je.
0: Lapai?
3: Lah pulang ke kampung asli ya.
0: Oh, baik tu.
3: Dah meninggal ya kan.
0: Iya.
3: Jadi kadang mama kata jujur kan, Tanjung, kata kak ikut. Mak aku dibaca je, kak ikut.
0: Iya. Ini ada apa, Mak? Di kampung durian yang mama bapak yang kau?
3: Oh, kampung durian.
0: Kampung durian Auduri.
3: Iya. Berarti orang kau sanamu.
0: Sanamu. Sapa yuang loh.
3: Iya. Aku baru kira alun sampai sebulan kau nyampai lagi.
0: Oh, itu kau masih masuk aja petang lah.
3: Iya. Itu setarinya kepada penyiar siang Purwampe.
0: Iya, Mak.
3: Kasadonya bayi pokoknya enggak ada disabui namu deh.
0: Jadi.
3: Kasadonya.
0: Iya.
3: Pas itu kepada kawan-kawan pelanggan-pelanggan yang kau masuk. Itu juga nak masuk tadi.
0: Iya, di.
3: Itu salam dia, Cik.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak, Cik.
0: Iya, Mak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mak sah panciang. Mak boleh nak. Dek dah tahu gini ke kita sepayung lah. Oh putra. Ternyata kau alat lah. Mak kata selamat putra. Jangan lupa usuk nak. Tapi tadi lain selamat nak. Ya. Yalah di apa di Padang Sarai 25 orang jambak je. Selamat malam. Kemudian pokoknya seluruh dalam bergabung ya. Selamat malam seluruhnya dan deklah tiga telefon nombor terima dan tak pendengar aku eh. Deklah 30 lagu nanti sedia aku ah. Mulah kita ke lagu dulu nak. Nak senang pulau hati nak lapis pulau kira-kira dari masalah kita nama masan kau eh. Kita dah mengakan Cando Bidu Oleang dari Madi Kebarsa ke untuk Putera Kelok 9. Kemudian Gantiang Tali Cinta dari Fanny Fabiola ke untuk Puzur dan Habis Dagiang Tulang Makirai langsung dari penciptanya Sekri Budiman membawakan ya untuk Pak Mak Safan Ciang di Lubuk Buaya. Yalah, jangan kamu-kamu di sana. Ambo masih ke namun itu sana sudah tiga lagu kau di dua lantai telepon kita tetap bersama kami di Prom PR di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Konyo Cando Bidu Oleang.

0: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya, iya, iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bersamalah dan sanak berangan. Lah kita nikmati, lah kita dengarkan tadi tiga buah lagu dan diminta dek dun sanak-sanak kita ya. Kini tentunya kita berbalik ke line telefon kita 812414 ataupun di 0896609240 ya. Jadilah kalau itu sanak berangan kita buka yang ada di 0896609240 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo Pak Sam.
1: Pak Ayah masuk cie.
0: Pak Sam.
1: Pak Ayah, Pak Ayah.
0: Yo, nyedek.
1: Besarnya banyak.
0: Banyak, ya sangat banyak nih Pak Sam. Ya alhamdulillah lah.
1: Jadi perampek banyak disukai orang nih cie.
0: Alhamdulillah kalau begitu Pak Sam.
1: Saji-sajiannya rencana cie.
0: Ande, syukurlah kalau begitu Pak Sam ya. Iya,
1: masih batu, masih kejenuhan apa lari lah ke perampek.
0: Ya, mungkin ya tergantung apa je mah, tergantung kecenderungan. Selera seseorang apa sama ya. Okey.
1: Nama tanda-tandanya bukan apa, tanda-tandanya kan terasa sulit gitu. Sulit.
0: Itulah Pak Sam, mudah-mudahan apapun yang dibutuhkan dari masyarakat kita dari dalam media kita berusaha memaksimalkannya gitu.

0: kira-kira. Lagu Minang kok kadang-kadang mau cari iya bana menurunan kata-kata nanti tua banyak.
1: Itu mah sanyir itu memang banyak untuk bisa dipelajari ya Wak. Itu bawa ke pribadi ya Wak.
0: Betul-betul. Sahujan indak sarinai Pak Tam ya. Sahujan lah iya. Sarinai lah rinai lah kok indak. Tiba di hujan lah ya semua ya. Tiba dirinai indak lah dong. Aneh ke yo. Ya dalamnya ke mah. Jadilah Pak Tam ya. Kok sama-sama kita hayati maknanya. Mudah-mudahan dapat pembelajaran kita. Jadi Pak Sam, ada nangka Pak Salami Pak Sam, malam kok?
1: Salam-salamnya untuk Uti Sekolga.
0: Terima kasih Pak Sam.
1: Umur panjang sakit bertambah.
0: Amin, ya Allah, itu Pak Sam doanya itu
1: Sudah itu untuk seluruh pada kapurampek padang, tidak ada salam di Pak Sam.
0: Jadi Pak Sam, siap.
1: Ini Taylor mana lama tidak terang-terangan seharusnya?
0: Itulah Pak Sam, dulu mau dengar-dengar beliau. Ya beliau dulu agak tergaduh kesehatan beliau orang nak cerita. Cuman perkembangan terakhir, lo dapat informasi lo boleh dong. Beko kalau kalau masuk buat Pak Roni Caniago, beko tanya konya tetangga beliau tu.
1: Lo teragak lo tidak lah beliau.
0: Nyok khas tu.
1: Bu Mel paling dia tu lama-lama.
0: Ayo Bu Mel ya cek lah itu. Ya betul tu. Iyo.
1: Ya, ayo lah, kok kawan banyak lo belakang itu ya.
0: Jadi Pak Sam, yo. Ya Pak Sam.
1: Assalamualaikum, Ti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam Nanggalo, Sam Nangga ya. Beliau kok, biasanya kok aktif lo di kearifan lokal Minangkabau ya, Sam Nangga ya. Jadi, kearifan lokal Minangkabau itu ruang untuk menggali baliak, menelusuri baliak dan sana. Seluruh apa kearifan-kearifan dan diwariskan nenek moyang kita. Nah, kalau ndak kita sialeh dan kemanggali. Nah, mudah-mudahan jangan menggali kearifan lokal tu kita akan menemukan balik nilai-nilai keminangkabauan kita ya. Jadi kemapun kita pai, kita akan tetap mengatakan ambo anak Minang. Oke, okay, selamat datang di belakang Pak Azam. Kita cuba ke nomoran siapa lah 812 sampai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Malam deh, kaya apa? Semangat mana pak? Alam kau?
2: Ayo mutia. Awak semangat tarisnya mutia.
0: Iyo,
2: nama apa? Ada mundur ya dong.
0: Batu atau?
2: Kadang si Nana tu produksi tegar tu.
0: Tegar ya.
2: Wanita hebat tu si Nana tu.
0: Iyo, itu yang bisa kita ambil.
2: Iyo, hebatnya.
0: Itu yang bisa kita ambil pembelajaran dari Nana. Nah, apapun kondisinya kita tetap optimis, ya kan?
2: Tegar taruh.
0: Iya betul. Jadi moto itu apapun kondisinya sikapnya optimis.
2: Itu nama buat Nana aku capek sembuhnya.
0: Iyo betul betul. Iyalah Pak Buyong, nan, Pak Buyong anang kada di.
2: Tang capek kusi dari dapur.
0: Endeh lagu yang mana eh?
2: Kira nak kusi dong mesti aku lagu saya mesti.
0: Iyo, ndak kasih ambo lagu kol. Ambo dah Pak Buyong, lagu kol nan nama endehan kau. Lagu kol luar biasa. Iramanya mendayu, maknanya dalam, gitu kan? Penyanyinya pas benar loh.
2: Ya, pas mantap.
0: Lintang papeh kusui di papeh kusui dari David.
2: Ya.
0: David Istanbul siap pekomputan loh. Jadilah ada Buyong.
2: Halo.
0: Yop, halo, yo.
2: Matian.
0: Halo.
2: Manuara lang ngadua loh.
0: Tidak, lain-lain masuk suruh dulu lama. Lain masuk.
2: Kacau tadi.
0: Oh, kacau frekuensi tadi.
2: Itu manusia sekali colokan sama Megijel.
0: Yalah, Dabu Yuang, siap dan kawasan kami.
2: Salamnya bertemu anak untuk Mutia.
0: Terima kasih, Dabu Yuang.
2: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbul Alamin. Ada
2: itu untuk Pak Zam tadi.
0: Iya.
2: Senana, Samudo Dira.
0: Iya.
2: Diana, Sejatu Ulan, Roni Jamba, Putra Kelok Samilan, Jema, Roni Saniago, Jom Ibu Putri, Jumlo Lebay, Mbak Yul, Mama Najwa, Ibu Monik, Ibu Eli Tanjuang.
0: Ya.
2: Untuk di sana, awak kasar dua saja, mesti orang banyak akan masuk.
0: Jadi, Dabu Yuang.
2: Terima kasih banyak, Muti ya.
0: Ya, bersama Dabu Yuang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dabu Yuang Tapai ya di Aipacah pulau

0: pada Kian Jio Putra kilo 9 ya. Jadi ulah kalau itu sudah sampai ya, dari 812414 kini kita beralih balik ke 08166092440. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo Pak Nur, leser Pak Nur. Leser Pak Nur kan?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, jadilah Pak Nur. Anan kalama waktu ta lagu malam gua.
1: Kurang cepat ambil lado set ya.
0: Cepat ambil lado ya. Cepat ambil lado. Cepat ambil lado. Ada dari Tiara Mon, ada dari Android, ada dari Rumitan. Nah, siapa nak kamu?
1: Tiara Mon nanti.
0: Tiara Mon ya. Jadi siap. Cepat ambil lado Tiara Mon. Oke, Pak Nur. Siapa nak salami?
1: Pertama untuk tis keluarga dulu kan.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Rezeki halal dan berkah.
0: Amin, amin, amin.
1: Sudah tu kau dapat keturunan saleh atau salehah kan.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Sudah tu untuk nak masuk tadi tu.
0: Ya.
1: Tak disabui cik-cik nak masuk tadi tu ya.
0: Jadi Pak.
1: Sudah tu Bunda Queen. Yurmin di Mika Permelimo.
0: Yo.
1: Sudah tu Diana, Ulan, Juita di Periaman, Putri Tanjung, sudah tu Maitam Sekumbang, Angkura Jokaki, Mahdin Campono, Putra Kelok Sembilan, Romi Kenyago, Romi Jamba, nak dipagai dia kakaknya ada piala kan?
0: Ya, yep, betul.
1: Sudah tu Gang Tawusan. Aldi Tanjung pun dah mendarang lah masuk kan?
0: Iya, nyo murid tu tu mah. Ikut lah penasaran orang yang masuk lah.
1: Aldi Tanjung, yang Tanjung.
0: Ikut yeah.
1: Tanjung sedih ti.
0: Tanjung sedih jadi.
1: Sudah tu Kang Asep di Tabiang kan?
0: Kang Asep di Tabiang, ya.
1: Mudah-mudahan beliau sehat kan.
0: Masuklah
1: kan Sep.
0: Ya masuk kan.
1: Tadi siang ya masuk tengah mu kan.
0: Iyonya cak siang masuk mah.
1: Aku sudah tu Pak Saf Simpang aku kau nak masuk boleh.
0: Nya siangnya cak masuk tu di dangdut.
1: Iya. Nak dah masuk lah. Pak Jo Piala yang Ajo di Gaduh kan. Pak Bujang di Daruang kan. Sadoi selati nenda tu sabit dia.
0: Jadi siap.
1: Terima kasih dia.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Pak Nur Tanjung ya. Di Cangkeh. Yalah, tetap tangga. Kalau itu kita akan langsung ke lagu saya ya. So, janda sarinai. Iko untuk Pak Zam di Nanggalo. Kemudian Rintang Lebay Kusu untuk Dabuin Tapai. Dan Cupa Ambil Lado untuk Pak Nur Tanjung. Dan kalau kamu sana, biko kita gua suba lihat di sesi ketiga ya. Dalam Salam Bacawe. Konyo, sahujan indah sarinai.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahalidi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah Kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Aku hitam. Aku juga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
2: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda. Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rompai RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik dun sana padangan lah kita dengarkan tadi ya tiga buah lagu dan diminta dari Pak Zam dengan Tapai dan Pak Nur Tanjung ya. Yalah dun sana padangan kalau itu kita lanjutkan salam bajawek kita ko ke telepon-telepon berikutnya dan kebaga buang ya. Okey. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, waalaikumsalam,
0: Mak Nopi. Yo, Fitro.
1: Baca Pak Nopi.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Mak mengukur selalu Nopi. Dari jam 6 tadi.
0: Oh iya, Mak masuknya dari jam 6.
1: Iya, iya. Dari jam 5, Mak.
0: Tidak, jam 5 masih anak.
1: Yo, tapi awak sebelum mau mulai dari jam 5, awak masih nanti.
0: Oke, makasih, Fitro. Alagu, Fitro.
1: Lagu awak mau kira dari aku anggap dari Pak Cam.
0: Pak Cam judulnya apa?
1: Anak dong, okay.
0: Pak Cam banyak lagu, Fitro.
1: Oh.
0: Nantara gak, Fitro.
1: Oh. Tangih baru surang, anggap.
0: Tangih baru surang, jadi kerebutan lah.
1: Ya. Lah, cuburan. Ya, saya akan mengukur maaf, ya, ya.
0: Makasih, Fitro.
1: Pak Zam lagi, ya.
0: Pak Zam ya. Tadi, ya, iya betul.
1: Pak Makan Juang. Pak Rizal. Buat pukul ke 9 sama Mirna.
0: Iya.
1: Aduh. Apa skam pamingan aja piara ngukun sama sua
0: siapa
1: ngukun
0: alun lah ya.
1: Ado puro kak nana
0: ya
1: ado puro kuni pipi jista ado puro kak Diana ado puro kak Ulan
0: ya yeah.
1: Ado puro mbak Yogi Burita apa main kekomi.
0: Ya.
1: Darom Sanjago. Oh, Darom Tanjuan. Adi Tanjuan. Ado Umi Eri Tanjuan.
0: Iya.
1: Ado Udawi Gila. Enggak sabut namanya Cici.
0: Iya.
1: Kamu sahamnya ke Sagono.
0: Jadi.
1: Kok disabut anu mau ya? Besok subuh enggak sudah loh.
0: Iya betul.
1: Lah mau ya?
0: Yo, Fitro.
1: Ayo pulangi mama, mau kia.
0: Yo, insyaallah.
1: Okey, mau kia. Terima kasih banyak, mau kia.
0: Yup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fitro. Ya, di bypass. Okey, dah bergabung. Olah kita ke nomor Nandi Sabalah. 0816609240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Bah, selamat kok.
2: Baik.
0: Bah, aku putihan, Pak Yon. Waduh, sayang sekali sudah masuknya putus ya. Iyalah, dun sana padanya. Nampaknya kita lanjutlah dulu ya. Udah mau perlu masuk di 08 sebalik kok. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mobil.
0: Yo. Halo.
3: Halo.
0: Iya, dari mana kau dah?
3: Pak Ujang. Pak Ujang, mobil.
0: Oi, Pak Ujang. Iya. Gak mudah suruh terangkan emang malam gue. Tetap tahu Pak Udan.
3: Kalau nggak lambok, ada sih.
0: Iya, tahu Pak Udan ya, boh. Pak Ujang di Indarung, ya. Oke lah,
3: sehat,
0: alhamdulillah, Bojang sehat. Bojang banyak, lese gena.
3: Lah, itu aja deh.
0: Syukurlah tu. Mantap lah tu. Oke.
3: Kita lagi cing mati ya.
0: Lagi bu Bojang ni kau.
3: Apa mati ya? Hitam manis mati.
0: Hitam manis.
3: Ya.
0: Hitam manis yang pop Minang atau? Teman ni, oh ya, yeah. Yang pop ya.
3: Gafursah.
0: Dari Gafursah, hitam mani yeah. Gafursah. Jadi, Siap, bakal dibutan aku. Oke, Bojang.
3: Yo.
0: Salam.
3: Mau salamnya, yo mau sih dulu.
0: Makasih.
3: Yo salamnya, Pitro tadi ya. Tadi maaf itu tadi enggak ya.
0: Di bypass kemarin di Pantiana mau tuh lupa ingin lo buah.
3: Di bypass ya. Nah, terus saya lupa loyo. Pak Jam. Pembang Pak Jam Kepangaru.
0: Iya.
3: Ada Roni Caniago.
0: Pak Roni Caniago
3: ya. Ada Mbok. Bagian Caniago adalah Hotia.
0: Jadi bagian Caniago sekolah ya.
3: Ada ya. Ada namanya Pak Tupa. Hitam Sekumbang.
0: Iya, Pak Hitam Sekumbang.
3: Ada Mama Dijua. Ada Mama atau apa? Diana di Tunggu Hitam, Mas, ya?
0: Oh, Diana di Tunggu Hitam.
3: Ya, Diana undang ke Darun Jalan Hitam, Mas, ya?
0: Iya, betul.
3: Terus ada lo... Pak, apa tadi? Di Cangke, kok?
0: Pak Nur.
3: Pak Nur, Tanjung. Ya, terima kasih salamnya Pak Nur. Ya, terus salamnya aduh Mama. Terus dah lupa dah kata dalamnya mesti ya.
0: Salamnya.
3: Tapi nama negara dia mesti ya.
0: Jadi.
3: Ada pihak salam. Ini ke orang nak masuk beko ya nanti ya.
0: Jadi Bojang. Ya.
3: Ya, terima kasih yang mesti ya.
0: Sesama Bojang.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang di Indaruang dan Sanda Perangnya. Satu di 08 0866 0920. Kita beralih ke 812 Campek saya gerangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, Ramudo ya. Kau pilih di Ujang lempak lagi kemah.
4: Apa itu ya?
0: Berpilih agak ke Ujang lempak lagi.
4: Baru repek lah Rut ya.
0: Oh repek lah.
4: Tadi ada lo tugas jalan dek gue di rumah.
0: Oh ya. Itu ya. Jadilah Ramudo. Anan kawa dengan kan kau?
4: Aku lerasa ya. Angin limbubu tu lah ya.
0: Angin limbubu.
4: Ya kalau tak limbubu antara dua tu saja ya.
0: Terduanya ya.
4: Boleh dari telepon, boleh dari yang lain.
0: Jadi ini angin limbubu.
4: Kalau dari telepon nanti bu ulah limbubu.
0: Hari itu lagi. Kalau angin limbubu, kau Mona Lisa sih kau.
4: Mona Lisa.
0: Ya.
4: Kalau yang lainnya sih ya.
0: Punya. Cie itu ya.
4: Cie itu ya.
0: Ya.
4: Ah, Mona Lisa jelas ya.
0: Mona Lisa ya. Itu sebutnya nak.
4: Itu je lirik ya.
0: Iya, itu rasa buinya cem hitam.
4: Cuma kan tergantung orang yang membawa ada lewat ya.
0: Betul. Oke lah, Ramudo.
4: Salam lah untuk dia dulu tuh.
0: Yo.
4: Tuh Pak Bujong. Semu Bu Manara.
0: Ya.
4: Pak Roni, semu Bu Putri. Tuh Pak Sabomenan. Pak Jang Pak Ibu. Pak Malin. Untuk Pak Nur, untuk Pak Oyon, untuk Pak Munir, untuk kita Tommy, untuk Udade, untuk Bu Nur, untuk Bu Zur, Pak Manejo, Bu Mary, untuk ada anak sedolat ya, yang sedang menengah malah.
0: Oke.
4: Selamat ya.
0: Siap. Yo, Ramudo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya Ramudo Widira lah satu pulau ya. Jo lagu Raminta Angin Limbubu dari Mona Lisa. Jadi mulai dari sana berangga bocah liat pe baleh tujuh baleh. Kini masih hidup tujuh ha. Nampaknya masih ada kemungkinan di sesi berikutnya kita mana? Ya mudah-mudahan tergagal saja. Kita buka balik ya. Yalah selalunya kita ingin nikmati tangi berulur surang untuk Fitro, kemudian Hitam Mani untuk Pak Ujang dan Angin Limbubu untuk Widira. Selamat malam dan selamat menikmati saja.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Kit Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori Putra. Isyad Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
1: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Sipat Tokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradiorri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT.

0: tetanggamu.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan Rani Padang Suara Budaya Sumatera Barat ya. Dan sana pernahnya tidak terasa di sana ya. Tanpa terasa lawan Sansu itulah tiba saja di jam 2:51 menit waktu Indonesia Barat. Dan nampaknya bahwa hanya bisa terima surang lain di sana. Ya, tapi pun itu tuh dibatasi nampaknya cerita gitu lebih kurang 3 menit ya. Karena jam 2:55 kita harus putar lagu, kalau enggak beko kita potong lagu di sana beko ya. Yalah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti putun dia.
0: Enggak tuh alhamdulillah salah. Padahal lambo lah sedang lama nanti kita cerita tadi. Mbak, telingo kelesak nak.
1: Telingo kelesak nanti. Iya. Masih jalan nanti ya.
0: Masih simpang jalan.
1: Dari Eri Marta.
0: Eri Marta. Basimpang jalan. Dari Kardi warna nampaknya. Hah? Barang lah. Nyitu lah sabuk enak. Dah
1: jadi suhu
0: enak tu main lagi. Nyitu lah. Astagfirullah. Kau lah nak mungkin lah. Ha? Ada kenal lah kayaknya. Durasinya dah cukup lah. Yang lain lah.
1: Ya lah tia. Alah doh, nado doh.
0: Tak ya, tak bisa dibuta doh.
1: Tak bisa buta doh. Otrek letih lagi.
0: Kadi otrek di belakang dinding lo, baka.
1: Kesampian tak bisa.
0: Kesampian tak bisa doh. Pas maju tu nyaw. Maju tu cariin lain.
1: Tak bisa
0: deh. Maju cariin lain.
1: Jalan macet.
0: Jalan macet.
1: Iya. Malam letih tu tia sekeluarga sehat-sehat selalu tia.
0: Jadi.
1: Om Peter, Roni Jamba,
0: iya.
1: Itu bungki kami ini sedot ya, putar lagu sampai pagi lagi.
0: Lagu.
1: Apa lagu nak rancak ya?
0: Kena rancak pak.
1: Balulu tangih kada do ti habis ya.
0: Balulu tangih kada do ya.
1: Iya.
0: Balulu tangih kada do. Dari Hari Perintang Alsa Vitaloka.
1: Hari Perintang lah.
0: Hari Perintang ya. Okeylah kalau ya. Itu.
1: Lihat ya.
0: Aku itu lagi.
1: Okey lah tu ya.
0: Ya.
1: Aku salam lah di bungkui kami ini sedut ya. Salam untuk tia sekeluarga sehat-sehat selalu tia.
0: Iya. Pulang tia. Yo, insyaAllah. Ya. Anda ke babat ya. Batumpahan salam tu.
1: Bila sebagai Allah tia. Bila ada sebagai Allah tu tia.
0: Eko Allah apa? Anak-anak, anak-anak lah selesai operasi ke, Pak?
1: Alah siap. Alhamdulillah lah.
0: Selamat
1: lah, capek semua.
0: Iya, iya.
1: Capek cegak ke orang awak.
0: Capek cegak ke orang awak, ya.
1: Iya. Ayolah, Tia.
0: Jadi, Pak Yon. Terima kasih, Pak Yon. Terima
1: sebagai Allah, Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ubah lah, leh. Ayolah, dun sesak pandang, ha. Terima kasih, Pak Yon. Lawak gak buang, ya. Dan minta lagu Balulu Tangki Kadado Nana. Selamat apa ya, telah selesai sukses operasinya ya, semoga cepat pulih ya Nana ya. Okey, baiklah kalau gitu. Selamat tangga pas bana jam 5 minit menjelang jam sabaleh dan cek lagu nak bisa buta. Iyalah, kalau begitu langsung saja kita ke lagu berikut kau. Selamat tangga. Dari Hari Perintang Berlulu Tangi Kedado sebagai lagu paling kudian di malam hari nanko, nanti diminta oleh Pak Oyon Tanjuang ya. Dan mohon maaf bagi yang tidak bisa menerima ya malam gini dan tidak bisa memutarkan lagunya, karena memang kita memutarkan selalunan itu nak. Dosa kita minta oleh telepon ya. Kalau itu mohon maaf lahir dan batin. Kau ada telepon anda tak terima. Kau ada pula lagu nak lontar putar ya. Awak dek banyak mungkin ini ya. Sehingganya agak ada pula jodoh-jodohan yang nampaknya nak. Malam kini kau lebih suat itu dan seterusnya ya. Yalah, akhirnya saya yang dia berlulu tengah kerado. Amu pamit dari Selam Bajawe, tapi jangan kama sejam kemuka masih jauh lalu ke Minang sampai jam 2 malam. Terima kasih dan maaf, sampai jumpa balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mencintai.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Ubud Kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur Kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sari kaya. Di beberapa daerah, bubur Kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur Kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik.

0: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
1: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
0: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh, aduh gimana dong.
1: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh, Rin. Namanya rangkiang, ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, rangkiang si tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya, ada rangkiang si tangguang lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah rangkiang kaca alias rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
0: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
1: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu?

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah.

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hat Warman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap merdeka.

Selamat pagi dan sana pandangnya. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini. Mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Selamat pagi dan sana pandangnya. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Halo, Don Sara Padangnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baso buat kita balik di pagi hari kodun sana pandaga bersama Ambo Micariani ingko beko buko do balai wakati Indonesia Barat di ranah Minang pagi kini kodun sana. Ambo informasikan terlebih dahulu untuk umat muslimnya muslimat di daerah kota Padang dan sekitarannya, pelaksanaan ibadah sholat zubuh asar azan ala baku mandang tadi pada pukul 5 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh, semoga amal dan ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari kodun sana babagi kota religi mula basamu kita dangakan diawali jo pengajian ayat suci Al-Qur'an. Hariko kita dangakan pengajian surah Ar-Rum ayat 37 sampai 40 yang dibacakan Khairul Gunawan serata terjemahan oleh Amna Ulfa. Sesudah itu dilanjutkan pula jo ceramah subuh pagi ko nan beko kan disampaikan di Ustaz Ardi Ardi Nasril SAG nan judul ceramahnya yaitu penetapan kematian dalam Al-Qur'an. Sesudah itu ada lagu-lagu religi serata renungan hingga beko pukua 6 waktu Indonesia Barat. Beko jangan lupa dan sana pandangnya bisa simak pula informasi pagi dalam semangat pagi serata ada informasi kuliner jo UMKM hingga beko pukua 2 balik waktu Indonesia Barat. Yalah dan sana kita simak bersama pengajian suci Al-Quran dilanjutkan jo bimbingan rohani Islam serata lagu-lagu religi jo renungan hingga pukua 6 waktu Indonesia Barat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu atau kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين صدق الله العظيم. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dalam rangka memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemirsa RRI Padang yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita beri judul tiga penetapan kematian dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ayat yang kita baca di awal tadi, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak akan lemah. Surah Al-Waqiah ayat yang ke-60. Dalam ayat ini ditetapkan oleh Allah, disampaikan kepada kita bahwasanya masing-masing kita sudah ditentukan oleh Allah kapan kita akan meninggal. Maka penjabarannya adalah yang pertama, penetapan kematian dalam Al-Qur'an itu adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum datang ajalnya. Wali kulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَأَهْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan setiap umat mempunyai ajalnya, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Al-A'raf ayat 34. Jadi penetapan yang pertama adalah, kenapa seseorang itu meninggal? Pertama adalah, karena sudah sampai ajalnya. Artinya apa? Usia tidak menentukan seseorang itu meninggal, apakah dia sudah tua atau masih muda. Sakit juga tidak menentukan apakah seseorang itu meninggal atau tidak. Dalam hal ini, makanya kita jangan sampai lalai. Oleh apa kita jangan sampai lalai? Jangan sampai lalai kita karena usia masih muda. Kenapa? Dalam kenyataannya, untuk meninggal itu tidak perlu menunggu tua terlebih dahulu. Banyak orang yang masih muda meninggal, dan banyak juga orang yang sudah tua tapi belum meninggal. Kenapa? Jawabannya adalah karena ajalnya belum sampai. Yang kedua, jangan sampai terlena kita oleh badan masih sehat. Kenapa? Untuk meninggal itu tidak perlu menunggu sakit terlebih dahulu. Banyak orang yang tidak sakit, sehat, meninggal. Dan juga banyak sekali orang yang sudah bertahun-tahun sakit, tapi masih belum meninggal. Kenapa? Jawabannya juga sama seperti tadi, karena ajalnya belum sampai. Yang ketiga, jangan kita sampai terlena oleh badan masih kuat. Kenapa? Karena untuk meninggal itu tidak menunggu lemah terlebih dahulu. Banyak orang yang kuat-kuat, banyak orang yang masih muda, banyak orang yang masih sehat meninggal. Dan juga tidak sedikit orang yang sudah tua, sakit-sakitan, sudah tidak bertenaga, tapi belum meninggal. Kenapa? Karena ajalnya belum sampai. Artinya apa? Jangan sampai lalai kita beribadah di masa kita muda. Jangan sampai lalai kita beribadah ketika kita bertenaga kuat. Artinya apa? Di masa muda saja kita tidak boleh lalai, tidak boleh lengah dalam beribadah. Apalagi ketika kita sudah tua. Di ketika sehat saja kita tidak boleh lalai beribadah. Kenapa? Ketika kita sudah sakit nanti banyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Seseorang itu akan meninggal adalah apabila ajalnya sudah sampai. Yang kedua, penetapan kematian yang kedua adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum sampai di tempatnya. Artinya apa? Ketika seseorang itu meninggal, mungkin tidak di kampung halamannya, adalah karena di sanalah dia meninggal. Di tempat itulah dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi murujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Artinya apa? Ketika belum pas tempatnya, maka kita belum akan meninggal. Yang ketiga, Allah belum akan wafatkan kita ketika belum sesuai sebabnya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada orang yang meninggal karena tabrakan. Kenapa? Sebabnya itu. Ada orang yang meninggal tenggelam. Kenapa? Sebabnya itu. Jadi ketika sudah memenuhi ketiga tempat tadi, sudah sampai ajalnya, sudah sesuai pas tempatnya, dan sudah ada penyebabnya, maka kita akan meninggal. Maka yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama, mati itu tidak pernah lupa dengan kita. Cuman kita yang sering lupa dengan namanya mati. Yang kedua, kemanapun kita pergi, kematian itu akan ikut dengan kita. Segala aktivitas kita, maka kita, kematian itu akan ikut dengan kita. Artinya apa? Marilah kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita sebagai persiapan kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak persiapan kita, banyak perbekalan kita, maka ketika itu kita dijemput oleh Allah, maka perjalanan kita nanti untuk menemui Allah adalah suatu perjalanan yang menyenangkan. Tetapi sebaliknya, ketika kita belum punya persiapan apa-apa, ketika amal ibadah kita tidak seberapa, maka nanti perjalanan kita menuju Allah adalah suatu perjalanan yang menyengsarakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa RRI Padang yang kami hormati. Untuk itu, dalam hidup dan kehidupan ini, mari kita perbanyak amal ibadah kita sebagai kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100.000 dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana panaga, Kafila Sumatera Barat sukses mengukir sejarah yang mempertahankan gelar juara umum MTQ National Korpri untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Kedatangan Kafilah nak membawa pulang puluhan gelar juara kok disambut langsung de Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi di Bandara Internasional Minangkabau malam tadi. Dalam sambutannya, Fasko menyampaikan apresiasi jorasu bangganyo atas konsistensi sarato karajo kare seluruh peserta jo pembina. Senada jo hal itu, Ketua Korpri Sumberar Andri Yulika bersyukur seluruh rombongan balik dalam keadaan sehat serato baharo prestasi keagamaan ko dapat mempakue nilai-nilai Al-Quran dalam pelayanan ASN kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat madokan gebyar pajak kota di kawasan Car Free Day dimukulkan untuk Gubernur Kapatang. Wakil Wali Kota Padang Maikus Nasir menilai pendekatan berbasis apresiasi atau reward ke jauh lebih efektif dan inovatif dibandingkan sekadar mengandalkan sanksi atau untuk meningkatkan kepatuhan serta edukasi pajak di tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala Bapenda Sumbar Al-Amin menjalankan gebyar pajak itu menyiapkan berbagai hadiah menarik mulai dari paket umroh, sepeda motor listrik hingga ameh 5 gram. Apresiasi ko diagih khusus bagi para pewajib pajak yang taat membayar pajak kendaraan bermotornya tanpa talambe selama 3 tahun baturi-turi.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Room, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana padaga, selamat pagi. Pagi hari kau mudah-mudahan dun sana padaga. Alah mulai bersiap-siap untuk melaksanakan berbagai rutinitasnya pagi hari kau. Coba dicek dulu kira-kira apa saja yang perlu dibawa hari kau ke tempat aktivitas. Apa lain, nampak yang banyak benar kerajunya pagi-pagi itu adalah ibu rumah tangga. Mulai dari mempersiapkan bekal untuk seluruh anggota keluarga, mempersiapkan sarapan pagi, termasuk untuk mengamehi diri sendiri bersatu rumah. Tetap semangat saja, jangan lupa setel radionya pagi hari ko, supaya suasananya jauh lebih berwarna pagi ko, selalu di kawanan Job Rampe RRI Padang, di 92,4 MHz, atau bisa didengarkan pula melalui aplikasi RRI Digital. Dan pastinya, dan sana pendaga, pagi ko kita di semangat pagi, ada informasi pagi, lagu-lagu yang bisa membuat semangat pula, bantuan nambah berikut ko Dayat Saragi kok kaberang-berang lah.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu do.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya, Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih, canggih ibu ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah do. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Gulai bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak lemon atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 miligram atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 miligram atau 12% dari anjuran harian, berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian, berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan so bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

From PT RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana padanga, perlu diingat bahasanya perasaan kita di pagi hari itu bisa mempengaruhi perasaan kita sepanjang hari kok. Jadi dek bantu itu dan sana padanga, alangkah eloknya kalau kita memang mengawali pagi hari itu jauh perasaan positif. Apa sih caranya supaya menjadi lebih positif? Yang pertama itu dan sana padanga, tumbuhkan nanamunya rasa syukur. Jadi ketika bangun di pagi hari, bantu dulu rasa syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena emang lama aja kesempatan kepada kita untuk jago balik di pagi hari kok. Kesempatan yang ada itu menunjukkan kalau memang Allah mengizinkan kita untuk menarikkan hidup dari nan kapatang. Sesudah turun sana padanga, sesudah jago dari lalu nyu, silakan lakukan berapa aktivitas ketek nan kita sukoi. Mungkin adonan suko mangopi, atau adonan suko mandangan lagu, atau bahkan adonan nyu olahraga ringan, olahraga tipis-tipis dulu dan sana padanga, itu bisa dilakukan. Aktivitas itu tidak perlu dilakukan dalam durasi yang lama, saketek tapi memang konsisten. Sekitar 10-15 menit saja rasanya itulah cukup, asalkan yo subhanabana bisa menikmati kegiatan namun nurik kita memang menyenangkan untuk dilakukan di pagi hari.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang fals banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar, stroke? Stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Ioannina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas! Bawa bekal apa?
2: Ini nih, biasa, nasi goreng.
3: Ili, itu semua alat makan kamu plastik. Terus langsung dibuang gitu.
2: Iya dong, kan beli siap saji. Bagus kan? Mahal tau.
3: Apaan? Ih, ngerusak bumi semua. Gak sekalian kamunya diplastikin juga.
2: Operasi plastik? Oh, wow.
4: Lindungi dan cintai bumi dengan mengurangi penggunaan plastik.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026, diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan. Saat yuk paginya jangan lupa dong sana untuk membuat kira-kira target apa dan yang dicapai untuk hari Igo. Perencanaan di pagi hari Igo bisa membantu kita mengatur waktu dengan baik. Hari kita pun menjadi lebih jaleh jotar arah. Apabila terjadi beberapa perubahan di rencana itu sesuatu yang wajar. Jangan sampai terlalu kaku pulo. Harus bana-bana sesuai jo target nala kita tentukan. Nggak bisa bantu itu pulo. Jadi nggak terlalu khawatir pulo. Tetap menjalani hari semaksimal mungkin. Jangan lupa iko para lubana kodon sana. Yaitu magia penghargaan pada diri sendiri. Ah, mbak alo caronya tuh. Apalagi penghargaan atas pencapaian diri sendiri kodon sana. Maksudnya kita bisa berterima kasih pada diri sendiri alam menjalani hari ko dengan baik. Alam melalui hari-hari ko dengan banyak hal-hal yang positif. Kita bisa berterima kasih karena Allah bangun pagi tapi wakatu. Allah bisa sempat merapikan tampe tidur serang. Apalagi melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah memang baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang-orang tersayang kita.

menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarikaya. Di beberapa daerah, bubur kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik tanah liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam takambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Padang, selanjutnya kita dengarkan himpunan KABA yang dirangkum informasinya dalam KABA Salingka Negari untuk hari ini.
1: 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Usah takaji kok mandanga bunyi, malun badan tang jo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami, kaba salingka nagari para lujung.

0: Selamat pagi dan salam pandangnya. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingkan nagari peruang PRRI Padang untuk hari kini ko, Sinayan, 31 Agustus 2026, Basamo Ambo, Mija Aryani. Mulai dan sana, kita mulai Jokaba dan Partamo. Sana pandangnya, panitia seleksi pansel mengumumkan 10 orang pelamar dijantukan lulus seleksi administrasi Jo berhak satu seleksi tahap berikutnya untuk jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Solo. Pengumuman itu ditandatangani Ketua Pansel Ari Yuswandi, Kepala Badan Kepegawaian Jo Pengembang Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Solo, Jufrizal menyebutkan, sebelumnya pelamar dan masuk ke dalam sistem untuk satu seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Solo berjumlah 7 balai orang. Namun berdasarkan hasil verifikasi takai, nantinya akan lulus administrasi 10 orang pelamar. Jufrizal menyampaikan, selanjutnya pelamar dan dinyatakan lulus seleksi administrasi ko satu rangkaian tes berikutnya. Jadwal dan paling dake yaitu asesmen tes pada hari kini 31 Agustus sampai 1 September 2026 di UPT Uji Kompetensi BKD Provinsi Riau.
1: Jumlah yang lulus 10 orang, dia akan berlanjut Senin dan Selasa besok ke asesmen. Yang masuk ke SIS 17 orang, yang melengkapi sampai ke berkas 10 orang. Tahapannya ke asesmen center, biar penulisan makalah dan rekam jejak. Pada wawancara.
0: Jufrizal mengungkapkan, sesudah asesmen tes, tahapan berikutnya adalah penulisan makalah dan dilaksanakan pada 7 September 2026 di Gedung C, Sekretariat Daerah Kabupaten Solo. Selanjutnya pada 8 September 2026, dilanjutkan juga presentasi makalah serta wawancara di Gedung C, Sekretariat Daerah Kabupaten Solo. Sana padangnya, Pemerintah Kota Pariaman menyiapkan penerapan modul pesantren aparatur sipil negara ASN mulai Januari 2027. Program itu diharapkan dapat memberi dampak dan nyato terhadap peningkatan kualitas pelayanan jukinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Wali Kota Pariaman Yota Balap menyebutkan, penerapan modul pesantren ASN indak hanya menjadi kegiatan formalitas, tapi harus benar-benar dilaksanakan secara serius juga dapat dirasakan manfaatnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, satu ASN dan satu kegiatan pembelajaran juga pelatihan harus memanfaatkan kesempatan itu untuk meningkatkan kemampuan serta memperbaiki kualitas diri. Apalagi peningkatan kapasitas ASN, jasa jalan, jo upaya pembangunan aparatur dan berakhlak, disiplin, jo punya tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintah serta magia pelayanan ke masyarakat.
2: Mulai Januari 2027 itu ada modul bagaimana pesantren ini betul-betul kita bisa laksanakan, lakukan dan rasakan ada dampaknya. Dan kami berharap mari sama-sama kita ikuti karena ini merupakan salah satu kewajiban bagi ASN berakhlak dan juga sesuai